0: hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda dan Untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
3: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
4: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
5: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
4: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
7: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
7: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
7: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
9: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
10: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
11: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPD yaitu fungsi legislasi.
10: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai

0: IKN Judan Arief Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Judan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
1: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
0: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
2: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu. ASN-nya kok, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
3: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
2: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
0: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
5: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan

0: dan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
1: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di sela aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Pendengar masih di 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, sudah pukul 9 lebih 41 menit waktu yang kita lalui di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Baik saudara, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kami masih akan memilih sajian hiburan tapi juga dengan informasi-informasi ke ruang dengar saudara.

Baik, saudara pendengar, beberapa informasi sudah kami cover ya, dan akan kami bagikan untuk Anda. Kami awali dengan informasi yang pertama terkait dengan BPS dorong penguatan partisipasi masyarakat untuk tingkatkan demokrasi Pabar. Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Papua Barat. Hasil Indeks Demokrasi Indonesia IDI 2025 menunjukkan masih perlunya penguatan ruang kebebasan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Hal ini disampaikan statistisi ahli muda Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat, Ika Rusinta Widiyasari, pada hari Kamis 30 Juli 2026. Ia mengatakan IDI tidak hanya menjadi instrumen evaluasi bagi pemerintah, tetapi juga memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai sejauh mana kebebasan dan kesetaraan telah terjamin di suatu daerah. Selain informasi tersebut, informasi lain yang kami cover masih dari laman rri.co.id Manokwari. Aspek kebebasan dan kapasitas lembaga masih jadi tantangan demokrasi Papua. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia IDI 2025 menunjukkan Papua Barat masih menghadapi tantangan dalam memperkuat aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Kedua indikator tersebut dinilai menjadi faktor utama yang mempengaruhi capaian indeks demokrasi daerah. Hal ini disampaikan statistisi ahli muda Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat, Ika Rusinta Widiyasari, pada hari Kamis 30 Juli 2026. Ia mengatakan IDI disusun berdasarkan aspek utama, yakni kebebasan, kesadaran, dan kapasitas lembaga demokrasi. Dari ketiga aspek tersebut, kesetaraan menjadi indikator dengan capaian tertinggi di Papua.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Iya, pendengar setia Pro 1, informasi akan hadir terus untuk menemani kebersamaan kita di pagi jelang siang hari ini. Sementara kita lewati 56 menit di pagi hari ini di tengah kondisi cuaca kayak mana yang sementara hujan ya. Semoga tidak mengurangi semangat kerja dari seluruh pendengar di sepanjang hari ini. Pendengar, dari laman rri.co.id, Fakfak dikabarkan mengenai kebersihan kota Fakfak dipersiapkan sambut dua adegan besar. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Ila, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategis kebersihan dalam menghadapi dua adegan besar tahun agenda besar tahun 2026, yakni peringatan Islam masuk ke tanah Papua ke 666 dan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81. Diskon menjelaskan kedua agenda tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah seiring adanya mobilitas masyarakat dan peningkatan aktivitas di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan. Karena itu, pihaknya melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kebersihan tetap terjaga selama pelaksanaan kegiatan.

安排。

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, semoga hingga saat ini semua masih tetap sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun di tengah kondisi cuaca Kaimana yang sementara hujan-hujan terus ya. Dan juga pastinya bukan hujan saja, tapi disertai dengan tiupan angin juga. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah, alangkah baiknya pastikan kondisi cuacanya baik untuk aktivitas Anda di luar rumah, sehingga kesehatan Anda juga tetap terjaga. Dan buat Anda yang bekerja juga di dalam ruangan ya, jangan lupa memperhatikan kondisi kesehatan, konsumsi makanan yang bergizi, dan juga perhatikan pola hidup Anda sehingga bisa menunjang aktivitas Anda di sepanjang hari. Ya, di 31 Juli untuk mengakhiri kebersamaan kita di bulan Juli, semoga semua masuk nanti di bulan Agustus dengan tubuh yang sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun.

0: Berita Indonesia.
1: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
0: Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik,
ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi.
Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya, gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan, gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

就在见底。

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

0: Lihat orang yang sana itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
2: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Pendekar Firsa dengan Bayangmu menemani kita hingga kita sudah lewati 38 menit siang ini dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, tidak terasa kita terus berpacu dengan waktu ya. Dan cuaca di luar sana pun masih tetap menemani kita dengan hujan-hujan ringan, ya sedap-sedap gimana gitu. Oke, pendengar setia RRI Kemana dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Suasana siang hari di hari Jumat terasa begitu syahdu dan menyenangkan, ditemani rintik hujan yang membasahi sudut-sudut kota senja ini. Ya, puji syukur, alhamdulillah, berkah air hujan turun menyapa bumi Kaimana yang tercinta ini, karena memang ada warga masyarakat Kota Kaimana yang berada di daerah-daerah, tempat-tempat yang memang membutuhkan air, yang selalu beli air. Jadi kalau hujan seperti saat ini, betapa bersyukurnya karena bisa menampung air sebanyak-banyaknya. Ya, buat rekan-rekan pendengar yang sebentar lagi bersiap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, kami ucapkan selamat mempersiapkan diri dengan khusyuk. Semoga keberkahan hari Jumat senantiasa melimpah untuk saudara dan untuk kita semua. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendaraan di jalan dalam kondisi basah dan licin. Pastikan kecepatan aman, tetap bersama dengan RRI Kaimana. Kami akan terus menyapa Anda sekali di udara, tetap di udara. Sajian hiburan masih menjadi pilihan bersama kita di siang ini.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pendengar setia program 1 RRI Kaimana, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, tidak terasa ya kita terus berpacu dengan waktu di tengah hujan rintik-rintik yang turun sejak pagi hingga siang hari ini, tentunya bikin suasana Kaimana terasa makin sejuk, makin dingin juga. Pas buat Anda yang lagi istirahat di hari Jumat di rumah atau Anda yang di kantor atau sedang berteduh sambil menikmati secangkir teh karena mungkin sedang singgah di warung rumah makan terdekat dan juga kopi hangat pastinya. Buat pendengar, buat saudara-saudara yang beragama muslim, selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Saudara, sajian mendatang kami lanjutkan lagu-lagu religi bernuansa islami sekaligus akan menyudahi kebersamaan kita. Saya Seliwair yang menemani Anda di segmen Kaimana Pagi hingga di Kaimana Siang, pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada rekan saya yang akan menemani Anda kembali di segmen Kaimana Siang, Sore dan juga Malam, Yuliana Desi Nauseni. Selamat siang, selamat hari Jumat, sampai jumpa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam jumpa di program Bagaimana Siang RRI, kanal informasi dan inspirasi. Perjumpaan kita di hari ini, hari Jumat ya, tanggal 31 Juli 2026. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di saat siang hari ini dengan begitu banyak tugas yang Anda jalani. Meski hari Jumat tentunya telah ditetapkan ya sebagai hari kerja dari rumah bagi sebagian para aparatur sipil negara, namun tidak mengurangi semangat Anda dengan tugas-tugas yang masih terus Anda jalani hingga di saat ini. Anda tentu butuh semangat lebih di hari ini ya, bukan karena tugas yang banyak untuk diselesaikan, tapi memang terbentur dengan cuaca yang benar-benar bisa membuat ya semangat itu berbalik menjadi ya sebuah hal yang ingin Anda tinggalkan. Ya, paling tidak bukan semangatnya, tapi pekerjaannya yang ingin Anda tinggalkan, karena memang faktor cuaca ya, angin, kemudian hujan, ditambah lagi mendung, udara dingin, ini sepertinya sepaket ya untuk menemani Anda di paket siang ya, untuk menemani semua tugas. Tapi apapun itu, semoga semuanya nanti dapat dilaksanakan satu-satu hingga pada akhirnya nanti. Di, kita berada di pukul 12 lebih 2 menit, pendengar, kami hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi Islami, menemani Anda kaum muslimin dan muslimat yang hendak melaksanakan ibadah sholat Jumat, menemani Anda hingga nanti kita tersambung bersama Masjid Al-Mahdi Bantemi untuk mengikuti jalannya sholat Jumat hari ini. Untuk Anda juga pendengar yang baru saja bergabung, atau juga kaum muslimin yang juga sempat memonitor siaran kami saat ini sambil memantau jalannya sholat Jumat dari Masjid Al-Mahdi Bantemi, tak lupa juga kami ucapkan selamat siang dan selamat mempersiapkan diri, serta tetap salam kompak selalu.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana raya, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah, dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberi

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda di saat ini. Selanjutnya untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami ajak Anda bersama kita ikuti bersama salat Jumat dari Masjid Ahmadi Bantemi Kaimana.

Thank you.

الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزل في شريعة الإسلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم صلاتي الأئمة والإيمان. أما بعد، فيا أيها الحاسرون أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز فوز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, selaku insan yang beriman, marilah sebagai khatib saya mengajak kita sekalian untuk tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga sampai dengan saat ini kita masih mampu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Mahdi yang mulia. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga tabi'in dan tabi'in. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, sebagai khatib saya mengajak kita sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa yang benar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat memuliakan kerja keras dan usaha mencari nafkah yang halal. Dalam pandangan Islam, bekerja bukan sekedar aktivitas duniawi, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddu ila alimil ghaib alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, itu juga rasulnya dan juga orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Bekerja adalah bagian dari tanggung jawab manusia, dan setiap usaha yang dilakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja bukan sekedar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga merupakan wujud tanggung jawab manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah. Di dalam setiap langkah usaha yang dilakukan, baik itu kecil maupun besar, tersimpan nilai ibadah jika dilandasi niat yang baik. Tidak ada jerih payah yang sia-sia, karena setiap usaha akan dinilai oleh Allah dengan penuh keadilan. Oleh karena itu, bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab bukan hanya mendatangkan hasil di dunia,
tapi juga menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ajaran Islam, setiap amalia yang baik akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan itu, tidak hanya ibadah yang bersifat ritual seperti salat dan puasa, tapi juga aktivitas sehari-hari yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga, mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak adalah bagian dari tanggung jawab yang mulia. Jika dilakukan dengan niat ibadah, kerja keras tersebut berubah menjadi amal soleh yang bernilai pahala. Bahkan setiap rupiah yang diberikan kepada keluarga dapat menjadi sedekah di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma anfaqta ala ahlika fahuwa laka sadaqa." Apa saja yang kau nafkahkan untuk keluargamu, maka itu adalah sedekah. Dengan demikian, seorang muslim tidak perlu memisahkan antara usaha dunia dan akhirat. Selama dilakukan dengan cara yang halal dan niat yang ikhlas, bekerja mencari nafkah bukan hanya mendatangkan manfaat dunia, tetapi juga menjadi jalan meraih pahala dan keberkahan di akhirat. Mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban, terutama bagi seorang kepala keluarga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan keutamaan bekerja dengan tangan sendiri. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya kewajiban, tapi juga bernilai jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, hendaklah setiap manusia atau setiap muslim luruskan niat di dalam bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga meraih ridha Allah. Dengan niat yang benar, lelah menjadi berkah, dan dengan niat yang benar menghasilkan atau menjadi jalan menuju pahala. Nabi Daud alaihissalam adalah sosok teladan yang menunjukkan kemuliaan bekerja dengan tangan sendiri. Meskipun beliau seorang nabi dan juga raja, beliau tidak bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Beliau memilih untuk bekerja dan makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri." Dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Bekerja adalah sesuatu yang mulia, bukanlah hina. Bahkan seorang nabi yang mulia pun tetap berusaha dengan tangannya sendiri. Maka tidak sepantasnya seseorang merasa rendah karena bekerja keras. Selama itu dilakukan dengan cara yang halal, justru disitulah letak kehormatan dan keberkahan hidup. Orang yang berusaha payah, orang yang bersusah payah mencari nafkah halal sepanjang hari dengan niat menaikkan tanggung jawab dan mencari ridha Allah, tidak hanya mendapatkan rezeki untuk kehidupannya, tetapi juga limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasa lelah, panas,

dilakukan dengan cara yang halal dan niat yang tulus bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bahkan kelelahan itu menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa. Maka jangan pernah meremehkan usaha mencari nafkah, karena di balik lelah itu tersimpan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap keringat yang jatuh, setiap lelah yang dirasakan, dan setiap usaha yang ditempuh untuk mendapatkan rezeki yang halal akan bernilai ibadah besar di sisi Allah. Bahkan berjuang itu sebanding dengan jihad karena mengandung pengorbanan, kesungguhan dan tanggung jawab. Diri jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan kita untuk menjauhi sifat malas dan bergantung kepada orang lain. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang aktif, mandiri dan tidak bermalas-malasan. Sifat malas dipandang sebagai hal yang dapat meremehkan, yang dapat melemahkan potensi diri dan menghambat kemajuan hidup. Selain itu, bergantung kepada orang lain tanpa usaha yang sungguh-sungguh juga tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk mengejar dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan bekerja keras dan berusaha secara mandiri, seorang tidak hanya menjaga harga dirinya, tetapi juga menjalankan ajaran Islam dengan mendorong kemandirian dan semangat berjuang di dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban sekaligus bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah. Setiap rezeki yang diperoleh dengan cara yang baik akan membawa keberkahan, ketenangan hati dan kebaikan di dalam kehidupan. Sebaliknya, menjauhi yang haram adalah upaya menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak moral dan menghilangkan keberkahan. Dengan berpegangan pada prinsip halal dan haram, seseorang tidak hanya menjaga kehidupannya di dunia, tapi juga mempersiapkan bekal yang bernilai di akhirat. Dalam bekerja, kita harus mengedepankan kejujuran dan amanah. Ini adalah fondasi utama yang membangun kepercayaan dan kehormatan diri. Kejujuran membuat setiap tugas dikerjakan tanpa manipulasi. Sementara amanah memastikan tanggung jawab diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini tidak hanya berdampak pada kualitas hasil kerja, tetapi juga menciptakan hubungan yang sehat dan saling percaya dengan orang lain. Dengan menjaga kejujuran dan amanah, seseorang tidak hanya meraih keberhasilan di dunia, tapi juga memperoleh nilai kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bekerja tidak seharusnya membuat seseorang melalaikan ibadah kepada Allah. Di tengah kesibukan dan tuntunan pekerjaan, seorang hamba tetap dituntut untuk menjaga hubungan dengan Tuhannya melalui salat, doa dan mengingatnya. Justru dengan menyimbangi antara kerja dan ibadah, hidup menjadi lebih terarah dan penuh keberkahan. Kesungguhan di dalam bekerja akan semakin bernilai jika kebaikan dan kewajiban kepada Allah dilaksanakan. Karena keduanya dapat berjalan seiring sebagai bentuk pengabdian yang utuh. Dalam bekerja, kita juga harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah kunci hidup yang harmonis dan bermakna. Kehidupan dunia perlu dijalani dengan kerja keras, tanggung jawab dan usaha terbaik. Namun tidak boleh melupakan tujuan akhir sebagai bekal menuju akhirat. Dengan menyimbangi keduanya, seseorang dapat meraih keberhasilan lahiriah sekaligus ketenangan batin. Setiap aktivitas duniawi pun dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar, sehingga hidup menjadi lebih terarah dan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes keringat yang kita keluarkan di dalam mencari nafkah yang halal akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium tangan seorang sahabat yang kasar karena bekerja. Lalu beliau bersabda, "Inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasul." Betapa mulianya orang yang bekerja keras dengan cara yang halal, sehingga Rasulullah menegaskan demikian. Oleh karena itu, jangan pernah merasa rendah dengan bekerja yang halal. Hindari segala bentuk kecurangan dan kezaliman, dan niatkan bekerja sebagai ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pekerjaan kita, melapangkan rezeki kita, jauhkan kita dari segala mara bahaya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.

Thank you.

Thank you.

لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian telah kita ikuti bersama ibadah sholat Jumat dari Masjid Ahmad di Bantemi Kaimana. Kami yang bertugas takut mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bagi yang melaksanakannya, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kini kita jelang penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: 55. Mavridis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Sain Galen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Sain Galen, Enrico Maaßen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Europa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun, sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kostet between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau

Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.

0: ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol. Siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai
1: persiapan. Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang bahasa Paris sama pesan, apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios.
2: 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1.

Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya timnas hoki putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, timnas hoki putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Aku meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
8: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13:45 dan Minggu pukul 14:45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Kuliner Nusantara,
9: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan mendengar seperti biasa, sehingga siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan ya. Ada rekan saya di ruang kekiper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
3: Ya, benar sekali Safira, Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 31 Juli 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai paket stimulus ekonomi. Pemerintah memberikan insentif bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat. Pemerintah memberikan insentif bea masuk sebesar 0% untuk impor suku cadang pesawat serta liquefied petroleum gas atau LPG yang menjadi bahan baku industri petrokimia. Insentif tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 pada tahun 2026. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebutkan dengan beban biaya yang lebih rendah, pelaku usaha diharapkan dapat menjaga kegiatan usahanya, meningkatkan efisiensi, dan juga tetap berdaya saing. Nanti akan kami soroti mengenai paket stimulus ekonomi yang diberikan berupa bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan kembali untuk menemani Jumat siang Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Dialog TNI Menyapa dengan tema dampak teknologi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental prajurit bersama dengan dokter spesialis kejiwaan Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, Dr. Karina Yuditia, SPKJ. Dan kami juga akan menyoroti juga mengenai BMKG yang memprediksi puncak karhutla ini terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani memaparkan kondisi iklim terkini fenomena El Nino 2026 telah aktif dan diprediksi berpotensi mencapai level yang sangat kuat. Kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi panjang di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta berbagai dampak pada sektor strategis. Dan untuk itu diperlukan juga penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara nasional. Nanti juga akan kami soroti bersama terkait BMKG yang memprediksi puncak karhutla terjadi pada Agustus hingga September 2026 bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, sore nanti akan kami hadirkan juga dialog olahraga sore dengan topik Indonesia wajib waspadai Timor Leste, di mana laga Timnas Indonesia versus Timor Leste dalam lanjutan grup A Piala AFF atau ASEAN Championship 2026 ini akan berlangsung pada hari ini Jumat 31 Juli 2026. Pertandingan grup A ASEAN Championship 2026 Timnas versus Timor Leste ini akan tersaji di Stadion Konburi, Thailand. Duet Timnas versus Timor Leste juga menjadi momentum penting bagi pasukan merah putih untuk melanjutkan tren kemenangan di ASEAN Championship 2026. Nanti akan kami ulas bersama dengan narasumber pengamat sepak bola Hendri Wibowo. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik yang telah kami sajikan nanti dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami awali Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah Mahia Cave atau Gua Mahia di pesisir selatan kota Ambon. Ramai dikunjungi pecinta diving karena memiliki efek visual dramatis yang tercipta saat menyelam ke dalamnya. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
4: Pendengar dan pemirsa RRI.net, perairan pesisir selatan kota Ambon memiliki banyak objek wisata bawah laut yang menakjubkan, mulai dari Tanjung Watuhalat, Pintu Kota, Hukurila, hingga Hutumuri. Salah satu objek wisata bawah laut yang digandrungi penyelam adalah Mahia Cave atau Gua Mahia yang memiliki kedalaman sekitar 30 hingga 37 meter dengan dinding karang indah dan kekayaan hayati laut yang berlimpah. Ketua Guide Dive Maluku Atik Klasikan mendeskripsikan, terdapat pertumbuhan karang melimpah dan gerombolan ikan seperti jack dan barakuda. Keunikan dari spot ini terletak pada arsitektur alami gua dan efek visual dramatis yang tercipta saat menyelam ke dalamnya. Akses masuk gua berbentuk lubang vertikal sempit di kedalaman 18 meter yang menantang adrenalin. Ada kamar bawah laut di bagian dalam gua, sedangkan area dangkal di luar gua dipenuhi hidroid berwarna emas yang menyala kontras saat terkena cahaya matahari. Dinding dalam gua dipenuhi spons dan biota laut unik yang hanya aktif di area minim cahaya.
5: Kita punya cave. Ada salah satu cave yang ada di Mahia yang sampai saat ini masih menjadi prioritas kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Karena selain di dalam punya gua itu, di dalam gua itu punya ikan endemik yang hampir di seluruh gua yang ada di dunia itu ada ikan endemik, tapi rata-rata tidak ada. Kami punya salah satu ikan endemik, penghuni gua itu.
4: Fotografer underwater Berita Cika Vidya mengakui keindahan gua bawah laut ini setara dengan spot penyelaman di Pintu Kota dan Hukurila yang jaraknya tak jauh. Namun masing-masing memiliki karakteristik dan keunikan sendiri-sendiri.
6: Kami setiap weekend kita akan pergi ke Morella, ke Hukurila,

0: Kampung Bahia berhadapan langsung dengan Laut Banda. Karakter alamnya dramatis, memadukan perbukitan hijau yang asri dan pantai berbatu karang yang sangat terjal. Letaknya di perbukitan tinggi, serta ditutupi pepohonan rimbun, perkebunan cengkeh dan pala milik warga. Waktu terbaik untuk menyelam direkomendasikan pada bulan September hingga Desember, di mana Laut Ambon cenderung tenang, cerah, dan kaya akan biota makro maupun pelatuk laut. Jadi pendengar, jika Anda ingin berkunjung ke kampung kecil ini, Anda bisa melalui jalur darat Mangga Dua Mahia. Rutenya menyajikan pemandangan alam yang indah dari ketinggian, namun menuntut kehati-hatian ekstra karena jalurnya menanjak ekstrim, berkelok-kelok tajam, dan langsung berbatasan dengan tepi jurang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa sekali ya, bagaimana pesona bawah laut di Gua Mahia Ambon. Kini kita beralih ke keindahan alam lainnya. Saya ajak Anda untuk melihat pesona wisata UEM Pamaja, Desa Wetoli di Ampana, yang menjadi pusat kunjungan wisatawan untuk menikmati suasana pantai. Seperti apa daya tariknya? Kita simak laporan Ibnu Abbas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saya Ibnu Abbas. Saat ini saya berada di Pantai UEM Pamaja, Desa Wetoli, Kecamatan Ampana Tete. Ya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saat ini kami berada di Pantai UEM Pamaja, Desa Wetoli, Kecamatan Ampana Tete. Dan lokasi ini menjadi pusat ya, kunjungan tertinggi masyarakat Ampana Kota, Ratolindo, Ampana Tete, serta warga dari Kabupaten Banggai yang menikmati suasana di tempat ini. Ya, dan suasana di tempat ini sangat menyita atensi dari masyarakat Kabupaten Tojounauna serta masyarakat yang ada di kabupaten tetangga seperti Kabupaten Banggai, karena suasana di Pantai UEM Pamaja ini cukup banyak fasilitas-fasilitas yang membuat pengunjung tertarik ya. Salah satunya adalah atraksi speedboat yang diperagakan oleh penjaga pantai UEM Pamaja, dan ini membuat pengunjung cukup tertarik untuk menikmatinya. Dan inilah keseruan anak-anak yang tengah menikmati suasana atau mandi di seputaran pantai UEM Pamaja. Dan pantai ini, pendengar, memang sudah digadang-gadang oleh pemerintah Desa Wetoli untuk ditingkatkan fasilitasnya. Dan inilah sejumlah fasilitas yang disiapkan oleh ya, penjaga pantai UEM Pamaja untuk menghibur para pengunjung yang hadir atau yang datang ke tempat ini. Baik pendengar, saya sudah bersama dengan salah seorang pengunjung, Mas Siswanto. Mas, sering kesini mas? Iya. Mas, kenapa memilih apa UEM Pamaja untuk dijadikan tempat liburan mas?
3: Asik dan nyaman.
2: Iya. Nah mas, apa namanya? apa harapannya Mas terhadap tempat ini? Apakah mungkin kepada pemerintah untuk ditingkatkan fasilitasnya atau bagaimana Mas?
3: Ditingkatkan.
2: Kenapa sering datang ke tempat ini Mas?
3: Bagus dan sejuk.
2: Baik. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, demikian laporan kami langsung dari Permandian UM Pamaja, Desa Wetoli, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo, Una-Una. Saya Ibnu Abbas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oke.
5: Kilas Berita.
6: Kementerian Sosial Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD Virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsensi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsensi yang diatur dalam regulasi tersebut. Mensos Saifullah Yusuf menyebut KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsensi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah. Selain dari beberapa pesona alam yang sudah kami hadirkan tadi, kami juga akan hadirkan informasi terkait speedboat yang menjadi nadi transportasi antar pulau yang menghubungkan mobilitas masyarakat serta distribusi barang di daerah. Lalu seperti apa peran dari speedboat ini untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat di Kepulauan Talaut? Kita akan simak bersama Marzuki Mangero.
2: Bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, speedboat bukan sekedar alat transportasi. Moda angkutan laut ini menjadi urat nadi yang menghubungkan pulau-pulau sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat mulai dari bekerja, berdagang hingga mengurus berbagai keperluan. Di wilayah kepulauan paling utara Indonesia ini, masyarakat yang hendak menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya mengandalkan layanan speedboat. Dengan waktu tempuh yang relatif singkat, transportasi ini menjadi pilihan utama dibandingkan moda lainnya. Salah seorang penumpang Mia mengaku merasa terbantu dengan kendaraan speedboat. Menurutnya, perjalanan menjadi lebih cepat dan nyaman sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih efisien.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi Buku Prosatu Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosatu Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosatu Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: secara yang apa namanya seperti biasa, mungkin kita mencabut rumput, kemudian membersihkan lahan dengan peralatan yang ada, namun ada yang menggunakan itu melalui pembakaran lahan.
1: Kiri menyebutkan total luas lahan yang terbakar di sejumlah lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35 hektar. Meski demikian, kebakaran sejauh ini tidak sampai membakar pemukiman warga karena titik api berada di lahan yang terpisah dan hanya berada di sekitar kawasan permukiman. BPBD bersama seluruh unsur terkait masih melanjutkan pemadaman dan edukasi untuk mencegah meluasnya kebakaran. Januardi melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fakfak. Menurutnya dukungan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan BIAS. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
4: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan, anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%, sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap Fakfak menjadi harapan kita Fakfak sehat bisa dicapai.
3: Selain pemerintah, orang tua juga diminta memberikan dukungan dengan mengizinkan anak mengikuti imunisasi di sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak sejak usia sekolah. Melalui sinergi seluruh pihak, Dinas Kesehatan berharap pelaksanaan BIAS berjalan sesuai target. Program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Fakfak yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Anwar melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak menghadapi kendala dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya terkait keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kejadian. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Fakfak, Kerry W. Nafisah mengatakan jarak antara lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petugas saat melakukan pemadaman. Menurutnya, BPBD juga belum memiliki titik pengambilan air yang pasti dan mudah dijangkau ketika terjadi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas harus mencari sumber air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pemadaman.
0: Itu salah satu kendala sebenarnya. Jadi untuk melakukan pemadaman api sendiri, jadi lokasi pengambilan air dengan tempat kebakaran itu berjauhan. Jadi memang tidak ada titik yang pasti untuk kita ambil airnya di mana, itu enggak ada. Jadi kebetulan kita di pos sendiri mempunyai bak, tapi tampungannya itu sekitar muatan dua mobil tangki, airnya di bak kita sudah habis. Ya kan ada juga lokasi untuk pengambilan air, tapi juga digunakan masyarakat setempat untuk mengambil air dari penampungan tersebut. Sehingga kalau kebakaran di Bomberai, itu kita mengambil airnya dari Tomage, ada di kali yang belakang masjid itu, biasa lewat situ kita ambil air. Jadi memang lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran itu berjauhan, dan kan kali-kali itu kan agak kering karena kemarau.
2: Ya, menambahkan khusus kebakaran yang terjadi di wilayah Bomberai, BPBD harus mengambil air dari wilayah Tomage, salah satunya dari aliran kali yang berada di belakang masjid. Namun kondisi sejumlah kali saat ini mengalami kekeringan akibat musim kemarau, sehingga semakin menyulitkan petugas dalam memperoleh air untuk pemadaman. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar di bulan Agustus tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar tahun 2026, yakni peringatan Islam masuk ke Tanah Papua ke 666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 81. Dikson menjelaskan kedua agenda tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah seiring adanya mobilisasi masyarakat dan peningkatan aktivitas di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan. Karena itu, pihaknya melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kebersihan tetap terjaga selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, strategi awal yang dilakukan yakni melakukan restrukturisasi petugas kebersihan mulai dari petugas penyapu, pengangkut sampah, hingga petugas babat rumput. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan penempatan personil dengan kebutuhan di lapangan selama pelaksanaan kegiatan.
5: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi, karena mengingat agenda tersebut, kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah, artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, pertama kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H pelaksanaan Islam masuk di Tanah Papua dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
1: Selain petugas dan armada kebersihan, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga menyiapkan toilet portabel untuk menunjang kenyamanan masyarakat selama mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut akan ditempatkan di kawasan RTH maupun arena kegiatan lain yang telah ditentukan panitia, sehingga pelaksanaan dua agenda besar tersebut diharapkan dapat berjalan tertib dan tetap didukung kondisi lingkungan yang bersih. Januardi melaporkan.
2: Polres Fakfak terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di Hotel Sulina, Jalan Tumburuni, Kelurahan Fakfak Selatan. Dalam sambutannya, Wakapolres Fakfak Kompol Hendre Cita H. Yesu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Direktur Binmas Polda Papua Barat yang batal hadir akibat kondisi cuaca yang menghambat penerbangan ke Fakfak. Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata tugas Polri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas daerah. Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat Polri dan menghimbau agar setiap permintaan bantuan atau uang yang mencurigakan segera dikonfirmasi kepada pihak kepolisian. Ketua Gerakan Pemuda KEI GPK Kabupaten Fakfak, Martinus Fauwawan, mengapresiasi langkah Polres Fakfak yang terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, kemitraan yang terjalin akan semakin memperkuat persatuan serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Sekru Saban Rumain mengatakan program ketahanan pangan tahap 1 tahun anggaran 2026 telah mulai dilaksanakan. Program tersebut didanai melalui dana kampung yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung atau BUMKAM. Hal itu disampaikan Saban Rumain kepada RRI saat ditemui di Kampung Sekru Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak 29 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan melalui BUMKAM dilakukan agar program ketahanan pangan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan, fokus program ketahanan pangan tahun ini adalah pengembangan peternakan ayam potong. Komoditas tersebut dipilih karena memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian kampung. Ia berharap pengelolaan peternakan ayam potong dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, program tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan bagi BUMKAM di masa mendatang. Menurutnya, pemerintah kampung akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah itu dilakukan agar pengelolaan dana ketahanan pangan berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal. Ia menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Ia berharap BUMKAM dapat mengelola usaha peternakan ayam potong secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung Sekru dalam jangka panjang.
6: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah lantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
1: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
0: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
1: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
0: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
1: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.
2: Merasa segar dan penuh energi saat berjemur di bawah sinar matahari pagi, itu bukan hanya karena cahaya matahari, tapi karena udara pagi yang lebih bersih dan kaya oksigen. Udara pagi membantu tubuh kita menyerap lebih banyak oksigen, yang membuat kita merasa lebih segar dan terjaga. Ditambah lagi, berjemur sebentar di pagi hari juga meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh, yang penting untuk kekebalan tubuh. Cobalah untuk keluar sejenak setiap pagi. Hirup udara segar dan rasakan manfaatnya. Aktivitas sederhana ini bisa memberikan dampak besar bagi kesejahteraanmu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai kegiatannya di hari ini. Selamat sore buat yang berada di luar kota Palafak-fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Pastinya menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda dan berbagai kegiatannya. Selamat sore juga untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore Pendengar dengan berbagai informasi juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasi apa ya?
1: Iya, Pace. Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja. Sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan
2: bahan baku lokal. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah Anda ikuti rangkaian informasi Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat untuk edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Waktu berlalu saat ini pukul 15:40 ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung dan baru saja mendengarkan siaran kami saat ini. Program Kemana Sore hadir dengan berbagai pilihan hiburan informasi sampai nanti tiba tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, dengan menghadirkan berbagai program acara menemani Anda pendengar. Nanti tepat tiba di pukul 17:00 kami ajak Anda nanti untuk mengikuti rangkaian ya program acara di Beranda Asta Cita dengan topik yang akan dibahas ataupun tema obrolan di Beranda Asta Cita pada sore hari ini, yaitu inovasi digital sebagai penggerak kemajuan IKM pangan lokal. Nah, tentunya untuk membahas tema di sore hari ini, pendengar, kami ajak Anda nanti juga untuk berdialog ataupun berdiskusi bersama dengan Pak Rian Yuslifar SE selaku Kepala Seksi Bina Industri Kecil dan Menengah. Nah, tentunya di sana kita akan membahas ya, tentunya sesuatu yang dekat sekali dengan keseharian kita, yaitu makanan lokal. Nantinya juga pendengar, Anda dapat berpartisipasi bersama kami melalui layanan WhatsApp di 0822-4134-3836. Atau juga pendengar, Anda bisa bergabung melalui via YouTube official RRI Kaimana. Nah, menemani Anda menikmati suasana sore di kebersamaan kita pada edisi hari Jumat hari ini 31 Juli 2026. Kembali menemani ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda pernah melihat terjadi persaingan atau kecemburuan antara seorang kakak beradik dalam sebuah keluarga? Ya, itulah yang dinamakan dengan istilah sibling rivalry. Sibling rivalry adalah persaingan, kecemburuan, atau konflik yang terjadi antara saudara kandung. Ini adalah bagian yang normal dari perkembangan anak dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pertengkaran untuk mendapatkan perhatian orang tua, berebut mainan, atau membandingkan prestasi. Meskipun terlihat negatif, persaingan ini bisa menjadi cara bagi anak-anak untuk belajar bernegosiasi, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan identitas diri mereka.

0: Esensi Buku Pros 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Pros 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: cuci tangan dulu baru makan.
1: Jisas lapar ini.
0: Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Kemana Sore di hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Dan pendengar, pukul 16 lebih 14 menit ya. Salam hangat kami untuk Anda yang dengan terus setia menikmati setiap rangkaian program siaran yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita pada hari ini, dan menemani kesibukan-kesibukan yang Anda jalani bersama dengan orang-orang terkasih. Ya, semoga saya lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga menjadi salah satu pilihan untuk terus melanjutkan tugas-tugas yang mungkin sampai dengan saat ini ada yang belum dia terselesaikan atau belum usai ya Anda kerjakan, apalagi berkaitan dengan tugas-tugas rumah hari Sabtu yang akan Anda selesaikan. Semoga saja dengan berbagai persiapan yang sudah Anda lakukan di hari ini akan memudahkan ya Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas di esok hari nanti. Dan ya pendengar, kemarin kami hadirkan satu informasi dari laman rri.co.id terkait dengan harga pangan di Tangerang melonjak dampak dari kekeringan. Pendengar, harga pangan di sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah Tangerang mengalami lonjakan. Hal itu lantaran dampak dari kekeringan akibat kemarau ekstrim yang terjadi. Pantauan rri.co.id di mana sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama kelompok cabai merah dan protein hewani. Sementara harga bawang justru mengalami tren penurunan, di mana salah satu penjual beras di pasar Anyar Kota Tangerang mengatakan bahwa beras kualitas bawah 2 naik 0,34% menjadi 14.600 per kilogram. Sementara pedagang sayur yang ada di pasar Laris Kota Tangerang menyatakan bahwa harga cabai mengalami kenaikan dari sebelumnya dengan harga 40 sampai dengan 50.000 per kilogram, saat ini mencapai 80.000 per kilogram, yang mana sama halnya dengan berbagai jenis sayur mayur yang melonjak sekitar 5 sampai 10.000 rupiah per kilogram. Dia juga mengaku minyak goreng kemasan bermerek ya satu naik 0,21% menjadi Rp24.350 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 2 tetap di kisaran harga Rp23.450 per kilogram. Salah satu pembeli di pasar Anyar Kota Tangerang, Nur Hayat ini menuturkan bahwa pada kelompok protein hewani harga daging sapi berkualitas 1 naik di 0,07% menjadi Rp151.050 per kilogram, dan selain itu harga daging ayam ras segar naik 1,92% menjadi Rp39.850 per kilogram. Demikian pendengar informasi kami di kesempatan sore hari ini terkait dengan ya harga pangan ya di daerah Tangerang melonjak dari dampak dari kekeringan yang terjadi. Dan pendengar, updatean informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tidak lupa juga kembali kami sampaikan untuk Anda bahwa nanti ya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sore nanti, pendengar, kami akan hadir lewat Beranda Sukacita di sore hari ini dengan topik yaitu inovasi digital sebagai penggerak kemajuan IKM pangan lokal.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai.
3: Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gimana Sore di edisi hari Jumat hari ini. Pasti terus kami hadirkan berbagai informasi pilihan ke ruang dengar Anda. Ya, informasi mendatang dari Sorong Papua Barat Daya. Empat fokus percepatan pembangunan Papua Barat Daya, yang mana Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Fernando Wanggai, memaparkan empat fokus percepatan pembangunan Papua Barat Daya yang meliputi penguatan regulasi, investasi, pengelolaan sumber daya alam, serta politik dan tata kelola pemerintahan. Felix dalam pertemuan bersama dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua Barat Daya pada hari Sabtu mengatakan provinsi tersebut memiliki posisi geoekonomi dan juga geostrategis yang penting serta didukung potensi sumber daya alam dan kekompakan masyarakat. Dia juga menjelaskan bahwa klaster pertama berfokus pada penguatan regulasi melalui penyelarasan berbagai kebijakan agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Papua. Klaster kedua menitik beratkan pada pengembangan investasi dan juga pendanaan kreatif, termasuk juga dengan rencana pembentukan Forum Investasi Papua Barat Daya untuk mempertemukan potensi daerah dengan investor nasional maupun internasional, serta juga mendorong pengembangan karbon. Klaster ketiga menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang meliputi sektor pertambangan, perikanan, kehutanan, kelautan, dan juga pertanahan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Papua melalui penyelarasan kewenangan pusat dan juga daerah. Sementara itu, klaster keempat mencakup bidang politik, hukum, keamanan, dan tata kelola pemerintahan, termasuk juga dengan termasuk dengan penguatan birokrasi penyelesaian konflik, serta juga pelaksanaan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Selain keempat klaster tersebut, Felix juga mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan serta juga pengembangan konektivitas dan koridor ekonomi tetap menjadi program prioritas. Untuk itu, seluruh masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan akan disusun sebagai bahan advokasi kepada kementerian terkait untuk pembahasan lanjutan. Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi ke-38 Indonesia dari hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 dengan Kota Sorong sebagai ibu kota dan pusat ekonomi. Meskipun dinamai Barat Daya, namun wilayah yang mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrau, dan Maibrat ini secara geografis sebenarnya terletak di kawasan ujung barat laut Pulau Papua atau Kepala Burung sebagai pintu gerbang utama logistik dan transportasi di kawasan barat Papua. Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang sangat strategis. Sektor unggulannya berfokus pada pariwisata bahari kelas dunia melalui Kepulauan Raja Ampat, kekayaan minyak gas, minyak dan gas bumi, perikanan, serta kawasan konservasi hutan dan laut. Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi Antara Papua Barat ya. Update informasi lainnya juga kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di program Gimana Sore, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, Hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu Ma.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih untuk setiap kebersamaan di kesempatan hari ini, hari Jumat ya, 31 Juli 2026. Kita bersama sejak pukul 12 hingga dengan saat ini, tiba di pukul 17 dengan baik. Anda juga mungkin baru saja mengakhiri tugas dan boleh juga kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga. Untuk Anda yang sementara dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tempat tujuan, berjumpa dengan segala yang baik tentunya ya. Kesempatan sore juga Anda manfaatkan mungkin untuk sejenak santai, istirahat, ataupun melanjutkan dengan tugas-tugas lainnya. Semoga semuanya boleh berlangsung berjalan dengan baik adanya. Baik pendengar, yang sudah kami sampaikan untuk Anda sebelumnya, bahwa di pukul 17 sore hari ini kita akan ada bersama di program Beranda Asta Cita. Dan tentunya di Beranda Asta Cita pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara dengan, tentang topik inovasi digital sebagai penggerak kemajuan usaha industri kecil dan menengah ya, khususnya yang ada di Kabupaten Kaimana. Nah, untuk itu pendengar, selanjutnya kami ajak Anda bersama, kita akan ada di Beranda Asta Cita. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Kaimana menyapa. Dialog dinamis yang menghadirkan narasumber berkompeten untuk membahas program dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah ini.

0: Ya, pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Kita bertemu, berjumpa di Beranda Asta Cita, RRI Kaimana pada kesempatan sore hari ini dengan tema yang akan kita bahas bersama, yaitu tentang bagaimana inovasi digital sebagai penggerak kemajuan usaha industri kecil dan menengah. Nah, untuk membahas topik kita di kesempatan sore hari ini, kami sudah bersama dengan narasumber kami yang tentunya kompeten di bidangnya. Sudah bersama dengan saya di studio saat sore hari ini ada Bapak Rian Yusli Farah, Sarjana Ekonomi. Beliau ini selaku Kepala Seksi Bina Industri Kecil dan Menengah yang ada di Dinas Perindakop UMKM Kabupaten Kaimana. Saya sapa Pak Rian. Bapak, selamat sore.
1: Selamat sore, Bu.
0: Iya, Bapak, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya. Aktivitas kerjanya lancar?
1: Tetap lancar.
0: Iya, sehat, semangat luar biasa. Nah, dan ya, pendengar, dengan Bapak Rian di sore hari ini kita akan membahas sedikit ataupun berbicara ya tentang inovasi digital sebagai penggerak daripada kemajuan usaha industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kaimana. Tentunya membahas sesuatu yang memang dekat sekali dengan keseharian kita, yaitu makanan lokal ya Bapak ya.
1: Benar.
0: Ya, dan tentunya bagaimana cara membuat kuliner atau pangan lokal kita ini makin maju lewat inovasi digital, dan mulai dari jualan online, kemudian juga promosi kreatif, sampai dengan cara menggunakan teknologi agar usaha kecil menengah ini kita semakin luas. Nah, untuk itu Pak Rian, mungkin Bapak bisa menjelaskan ini bagaimana Bapak melihat kondisi dan potensi usaha industri kecil dan menengah pangan lokal ya, tentunya berkaitan dengan pangan lokal yang ada di Indonesia saat ini seperti apa?
1: Baik, selamat sore. Kalau menurut saya ini terkait masalah kondisi dan potensi EIKM ya, pangan lokal yang ada di Indonesia saat ini. Sementara ini kondisi industri IKM kondisi IKM-nya ini menunjukkan pertumbuhan sebenarnya, namun masih menghadapi tantangan yang kita bilang tantangan klasik yang banyak pelaku usaha temui di lapangan maupun di urusan individu produksinya mereka. Banyak kendala-kendala. Yang kendala ini kadangnya banyak ada keterbatasan modal, manajemennya yang belum profesional, serta tantangan yang belum memenuhi standar dan kurangnya legalitas.
0: Baik, kemudian untuk inovasi digital ini, mengapa inovasi digital untuk saat ini ya menjadi faktor yang penting dalam pengembangan usaha industri kecil dan menengah, terkhusus untuk produk pangan lokal itu sendiri, ini seperti apa?
1: Kalau untuk inovasi digital ini memang sangat penting sebenarnya. Ini tujuannya untuk memperluas jangkauan pasar. Dia memperluas tanpa batas wilayah, dan meningkatkan efisiensi dan operasional yang memperkuat daya saing produk.
0: Baik
1: produk pangan yang dijual ke luar daerah kita tanpa pembiayaan yang besar, tapi dengan melalui inovasi digital ini kita bisa mempromosikan langsung.
0: Baik. Kemudian kalau bicara tentang inovasi digital ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa ini menjadi faktor penting ya untuk pengembangan bahkan kemajuan daripada usaha industri kecil menengah, bagi masyarakat lokal, untuk bagaimana lebih memperkenalkan lagi produk-produk lokal andalan Kaimana khususnya, iya, agar lebih terkenal. Dan tentunya inovasi digital ini menggunakan media sosial ya. Tentu ini punya tantangan tersendiri juga, apalagi di kalangan masyarakat kita. Ini apa tantangan utama yang masih dihadapi pelaku usaha industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Kaimana yang mempromosikan pangan lokal dalam memanfaatkan teknologi digital yang ada saat ini?
1: Kalau kita lihat sekarang ya, untuk area, kita berbicara di area Kaimana dulu ya, banyak tantangan yang dihadapi pelaku industri kecil menengah yang masuk dalam pangan lokal. Itu adanya pemanfaatan teknologi digital ini rendah, karena literasi digital, keterbatasan yang pemakai dan pemanfaatan serta cara penggunaannya.
0: Baik.
1: Ini yang masih ada keterbatasan dalam penggunaan inovasi digital terkait untuk para IKM.
0: Baik. Dan kemudian tentunya ya, kalaupun dari tantangan-tantangan seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi ya, mulai dari literasi dan tentu ada hal-hal lain yang juga tadi Bapak sampaikan. Nah, kemudian langkah apa nih yang perlu dilakukan oleh para usaha industri kecil dan menengah, khususnya untuk produk-produk pangan lokal, untuk dapat memulai transformasi digital saat ini? Apa yang dilakukan dari pihak perindak sendiri ya, perindak KOP? Khususnya di Bina, Bapak selaku Kepala Seksi Bina Industri Kecil dan Menengah, ini seperti apa?
1: Kalau saya secara pribadi ya, lebih fokus kita untuk membina untuk terkait masalah digital ini. Untuk IKM, kita harus sering adakan pelatihan digital.
0: Baik.
1: Memperkenalkan secara langsung cara mempromosikan, cara pembuatan satu promosi produk. Nah, itu tujuannya untuk mereka bisa memahami. Jadi kita harus ada pendampingan sendiri dengan sistem pelatihan langsung.
0: Baik.
1: Kalau ada juga, kita harus bisa merubah pola berpikir adaptifnya IKM.
0: Baik.
1: Karena ada, biasanya ada perkembangan produk, promosi, perkembangan perubahan pasar. Nah, ini yang harus kita sering pendampingan dan adanya pelatihan khusus.
0: Baik. Nah, kemudian selain langkah yang perlu dilakukan ataupun langkah-langkah yang sudah dilakukan dilakukan oleh dari dinas sendiri ya, terhadap para pelaku usaha industri kecil dan menengah khususnya yang ada di Kabupaten Kaimana. Nah, ini bagaimana juga teknologi digital ini dapat Bapak melihat bagaimana teknologi digital ini membantu peningkatan kualitas produk, kemudian juga efisiensi produksi dan juga daya saing IKM yang ada di Kabupaten Kaimana ini sendiri?
1: Kalau untuk sementara ini saya melihat sudah ada perkembangan melalui media sosial.
0: Baik.
1: Ada dari mulai penjualan melalui Facebook, TikTok. Ini ada membantu para IKM sementara.
0: Baik.
1: Tapi memang ada banyak kendala. Mungkin kita tidak bisa mengglobalkan seluruh IKM yang bisa memakai. Tapi ada beberapa IKM yang sudah mempergunakan.
0: Baik. Kemudian Pak, mungkin saya sedikit bertanya juga, ini terkait dengan usaha industri kecil dan menengah, khususnya ya para yang mengcover pangan lokal ya, sebagai usaha IKM ini sendiri. Kalau untuk Kaimana sendiri ini, apakah memang banyak atau ada berapa banyak usaha IKM yang ada di Kaimana ya, sesuai dengan data dari Dinas Perindakop ini sendiri, bagaimana seberapa banyak?
1: Kalau untuk kita dari binaan kita untuk sementara ini sudah masuk dalam binaan 41 IKM.
0: 41 ya, IKM.
1: Ini sementara mereka sudah berjalan, tapi kita ada membuka peluang baru lagi khusus buat kita punya mama-mama Papua.
0: Baik.
1: Dengan apa namanya mengembangkan produksi bahan lokal yang ada sementara ini.
0: Ya, artinya bahwa yang sudah ada ini tidak menutup kemungkinan untuk lebih bertambah lagi ya, melalui mama-mama Papua yang ada di Kaimana ini dengan produk-produk bahan lokal. Baik. Nah, kemudian ini kalau melihat teknologi yang ada dengan juga literasi, ini seberapa besar pengaruh media sosial untuk saat ini? Apalagi yang ada marketplace, kemudian juga ada platform digital yang lain terhadap peningkatan penjualan produk pangan lokal itu sendiri.
1: Ini terkait masalah apa namanya produk digital yang adanya, kita bilang sekarang sudah pengembangan dengan sistem AI. Nah, ini sangat besar sih sebenarnya untuk membantu para IKM.
0: Baik.
1: Kalau kita dari sistem marketplace, platformnya dan apa namanya pengaruh daya tariknya, kita sebenarnya untuk ini kita kembalikan lagi kepada yang bersangkutan secara sistem penjualan. Makanya tadi saya sampaikan minimal kita harus ada pendampingan, pendekatan, dan memang ada strategi khusus untuk mengembangkan IKM ini dalam dunia digital.
0: Nah, kemudian misalnya nih ada mama-mama Papua yang punya produk-produk lokal dari bahan pangan lokal ini. Nah, kemudian mereka mungkin ingin menggunakan media sosial, ya. Tapi memang mungkin belum bisa. Ini bagaimana mereka agar juga dapat mengembangun merek ataupun branding mereka lewat mungkin branding mereka dan juga kemasan-kemasan produk yang menarik melalui strategi digital. Ini bagaimana untuk mereka yang mungkin pemula yang baru saja yang ingin mencoba, ini seperti apa?
1: Kalau untuk kita punya mama Papua yang baru pengembangan IKM, untuk masalah branding merek dalam sistem ini kan ada biasanya ada kelompok. Kelompok ini kita saya berbicara secara individu. Kalau kita ingin maju, kita harus berusaha untuk mencari tahu.
0: Baik.
1: Dalam kelompok ini pasti ada salah satu yang paham. Nah, di sini kita bisa bekerja sama. Kalau memang masih kurang paham lagi, berarti ada yang bisa membantu untuk menindaklanjuti itu. Jadi tujuan untuk dalam dunia digital ini kita bisa membantu dalam arti kita bisa mendesain, kita punya produk, membuat satu nama brand.
0: Baik.
1: Jadi sistemnya luas kita mempergunakan sistem digital.
0: Nah, baik untuk Anda pendengar, rupanya perbincangan kita di sore hari ini cukup menarik. Mungkin untuk Anda yang sedang menyaksikan Beranda Stacita RRI Kaimana di sore hari ini dengan tema inovasi digital sebagai penggerak kemajuan IKM pangan lokal. Dan Anda menyaksikan melalui live YouTube RRI Kaimana. Kami juga ajak Anda pendengar untuk dapat berpartisipasi bersama kami melalui layanan WhatsApp kami, pesan WhatsApp di 0822-4134-3836. Tentunya kita bicara mengenai inovasi digital sebagai penggerak kemajuan usaha industri kecil dan menengah, khususnya pangan lokal yang ada di Kabupaten Kaimana. Nah, di sini Anda juga bisa berpartisipasi, mungkin ada hal-hal penting terkait

0: Sebelum kita lanjutkan perbincangan di kesempatan sore hari ini, kita jeda berikut ini.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
2: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
1: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
3: Pak C, bagai rapi mopi mana?
4: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
3: Untuk apa?
4: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
3: Maksudnya?
4: Ya, ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
3: Terus?
4: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Lalu?
4: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
3: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
4: Ya, ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
3: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
4: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
3: Itu baru betul.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di program Randa Asta Cita RRI Kaimana pada kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, saya juga masih bersama dengan narasumber kami, ada Pak Rian Yuslifar dari Dinas Perindakop UMKM Kabupaten Kaimana. Beliau selaku Kepala Seksi Bina Industri Kecil dan Menengah. Mungkin tadi juga Pak Rian sudah menjelaskan ya terkait dengan bagaimana pelaku usaha industri kecil dan menengah dapat membangun merek ataupun branding melalui kemasan produk yang menarik. Nah, tentu juga dan bagaimana peran teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI ya, dan juga analisis data ataupun otomatisasi dalam mendukung pengembangan IKM. Nah, tentunya ada juga strategi yang perlu kita bangun ya, yang efektif agar tentunya produk-produk pangan lokal yang kita miliki ini mampu menjangkau pasar nasional bahkan juga internasional melalui platform digital saat ini yang kita gunakan. Nah, saya kembali ke Pak Rian. Nah, untuk strategi ini Pak Rian, apa ya strategi yang paling strategi apa yang efektif ini agar produk-produk pangan lokal kita yang ada, yang dimiliki oleh para usaha ekonomi kreatif, industri kecil dan menengah ini, agar mampu menjangkau pasar-pasar nasional bahkan juga pasar internasional melalui platform digital ini, bagaimana Pak?
1: Ini terkait masalah produk pemasaran ya, kita kalau bicara di sini masalah pemasaran. Inti utama ini agar produk pangan lokal mampu menembus pasar, yang harus kita perhatikan di sini khusus pelaku IKM, pertama lengkapi dulu legalitasnya.
0: Legalitas.
1: Baik. Yang kedua, sediakan label kemasan, karena kita mempromosikan sesuatu harus ada brand, ada yang harus memperkenalkan. Karena tujuannya apa? Di sini kita menjual

0: secara digital tanpa disentuh oleh konsumen.
1: Baik.
0: Tanpa dilihat oleh konsumen. Tapi yang menjualnya di sini kita melalui dengan promosi atau dari kemasan ini.
1: Baik.
0: Tujuannya kita memperjelas di situ ada tabel informasinya, tabel komposisinya, bahannya, serta ada tanggal kadaluarsa.
1: Baik.
0: Biar para konsumen atau pembeli dia tidak merasa ragu.
1: Baik. Nah, dari yang Pak Rian sampaikan bahwa strategi ini biasanya dipakai ini sebagai daya tarik ya. Daya tarik tersendiri,
0: daya tersendiri untuk
1: memang orang-orang yang ada di luar sana lebih tertarik dengan produk-produk yang memang kita hasilkan melalui usaha kita ya, dari bahan-bahan lokal tentunya. Jadi untuk para usaha para pemula yang ini, nah tentunya seperti yang Pak Rian sampaikan bahwa brand dan tentunya label daripada sebuah kemasan itu juga menjadi salah satu hal yang paling penting, untuk menjual sebuah produk. Baik. Nah, kemudian juga ini bagaimana menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk pangan lokal yang dipasarkan secara daring. Ini bagaimana, Bapak?
0: Kita kalau untuk menjaga suatu kepercayaan pembeli konsumen melalui online atau sistem kita menjual secara media sosial, yang harus kita melihat utama itu transparansi informasinya dulu.
1: Baik.
0: Nah, yang kedua konsisten kualitas.
1: Mm-mm.
0: Yang ketiga kecepatan merespon keluhan.
1: Baik.
0: Kita bilang pasti ada yang mengomentari produk kita gimana. Ini pasti kita harus cepat merespon. Jadi memberi kepercayaan kepada konsumen. Terus kalau bisa juga ada dalam setiap kemasan untuk mempromosi, kalau bisa produk asli yang kita tonjolkan,
1: kita
0: promosikan.
1: Nah, kalau untuk saat ini untuk wilayah Kaimana sendiri, Pak Rian, boleh saya tahu untuk produk lokal sendiri dengan beberapa dari 41 usaha IKM yang didampingi oleh Dinas Perindakop sendiri, ini rata-rata produk-produk apa saja yang dipasarkan ataupun yang dijual untuk saat ini?
0: Yang lebih banyak ini kita adanya produk snack. Itu seperti tortilla, abon ikan, gutatus, kerupuk ikan, ada tepung sagu, sampai ke yang produk panganan pentolan.
1: Sampai dengan pentolan artinya bahwa ini memang benar-benar memanfaatkan hasil lokal Kaimana. Ya, apalagi melihat kalau tadi Bapak sebutkan ada pentolan ikan ya. Nah, memang untuk ikan di Kaimana ini cukup banyak ya untuk hasil alam, khususnya hasil laut. Nah, kemudian ini apa, tentu dari menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk pangan lokal yang dipasarkan secara daring ini penting yang sudah disampaikan. Sampai dengan saat ini apa pentingnya sertifikasi, kemudian legalitas dan juga keamanan pangan dalam memperluas pasar digital, apakah ini juga mempengaruhi, dan kalau iya mengapa penting untuk kita memiliki sertifikasi, kemudian legalitas dan juga keamanan pangan dalam untuk memperluas pasar digital kita ini, silakan.
0: Kalau untuk legalitas, sertifikasi dan keamanan pangan ini sangat-sangat penting bagi saya, karena ini secara hukum sebenarnya. Kalau kita mau bilang, karena sertifikasi legalitas dan keamanan pangan ini fondasi utama kelayakan jual. Ya, kita tidak bisa menjual tanpa ada legalitas lengkap. Karena kita menjaga hal-hal yang terjadi. Karena kita tidak tahu juga nanti mungkin ada apakah produk itu layak atau tidak. produk itu memang harus wajib dijual atau tidak.
1: Baik.
0: Kalau dengan legalitas ini semua dan keamanan semua lengkap, aman di pasaran.
1: Aman untuk dipasarkan ya. Nah, kemudian juga sampai dengan saat ini dari pendampingan yang diberikan melalui Dinas Perindakop UMKM Kabupaten Kemana, bagaimana juga dengan pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat digitalisasi. Ya, ini bagaimana peran pemerintah ini dan sektor swasta dalam mempercepat digitalisasi IKM pangan lokal.
0: Untuk sementara saya berbicara ke tingkat pemerintah saja ya, ini karena ada swastanya.
1: Baik.
0: Kalau untuk kita di pemerintah masih kita memang situasi yang sangat krusial bagi kita. Jadi kita sementara ini ada memang penyediaan regulasi, infrastruktur, fasilitasi modal dan akses pasar kita untuk menjembatani keterbatasan teknologi yang dihadapi oleh pelaku IKM pangan lokal sekarang.
1: Baik.
0: Terus mungkin kita ada sistem penyelenggaraan pelatihan yang bersentuhan langsung kepada IKM.
1: IKM. Nah, kalau untuk saat ini program atau pendampingan pendampingan yang ada untuk IKM ini, pendampingan seperti apa yang paling dibutuhkan untuk saat ini untuk para pelaku IKM saat ini?
0: Kalau untuk saat ini IKM, kebutuhan IKM dalam tingkat pendampingannya yang lebih dominan itu pendampingan berbasis praktik langsung.
1: Baik.
0: Kenapa saya bilang begitu? Karena bukan sekedar teori yang kita berikan kepada
1: Baik.
0: IKM, tapi memerlukan bimbingan insentif dan pendampingan insentif untuk mereka bisa berkembang.
1: Baik. Nah, untuk itu kalau dari Perindakop sendiri, apakah memang kalau untuk pendampingan ini melalui program dari Perindakop sendiri, apakah memang ini lebih banyak ke apa ya, melakukan seperti ada pertemuan-pertemuan untuk pembuatan produk-produk dari bahan lokal yang seringkali juga kita lihat yang dilakukan oleh pihak Perindakop sendiri, ini biasanya seperti apa?
0: Kita sementara ini untuk program yang lebih fokus utamanya ini kita lari ke pelatihan.
1: Pelatihan.
0: Pembuatan produk.
1: Baik.
0: Ini khusus makanya tadi saya bilang kita pengembangan ini kepada kita punya orang Mama Papua. Jadi bagaimana caranya mereka bisa memproduksi satu bahan lokal menjadi suatu bahan pangan lokal yang siap saji.
1: Yang siap saji, ya. Nah, untuk itu untuk saat ini lebih banyak dilakukan pelatihan ya melalui program-program ini, lebih banyaknya ke pelatihan untuk mama-mama orang asli Papua, dengan produk-produk lokal sendiri. Kalau sampai dengan saat ini tahun 2026 ini ya, sudah berapa kali dilakukan oleh Dinas Perindakop sendiri?
0: Untuk tahun ini kita baru mulai langkah awal lagi.
1: Baru mulai langkah awal
0: Untuk pengembangan kita punya bahan lokal untuk mama-mama Papua.
1: Nah, kemudian untuk kolaborasi ini antara pelaku IKM yang ada di Kaimana, bagaimana kolaborasi sejauh ini, kolaborasinya seperti apa yang Bapak lihat? Apakah ini juga dapat memperkuat ekosistem pangan lokal berbasis digital? Ini bagaimana kolaborasi antara pelaku IKM?
0: Kolaborasi ini untuk pelaku IKM ini memperkuat ekosistem pangan lokal sih sebenarnya.
1: Baik.
0: Kalau misalnya para IKM dapat bergabung untuk mereka menjual, mempromosikan. Jadi tidak melalui apa namanya kita menunggu bola jemputan, tapi mereka bisa mengembangkan ini secara digital yang tadi kita bahas terkait masalah digital ini. Jadi satu media sosial bisa menjual berapa banyak produk dalam satu media sosial itu. Jadi ada pembantu para IKM yang lain yang memang tadi kita sampaikan ada yang belum bisa bisa bergabung untuk menjual produk, saling membantu untuk mengurangi operasionalnya.
1: Baik. Kemudian apakah contoh mungkin untuk IKM-IKM yang memiliki usaha melalui pangan lokal ini, khususnya di Kaimana yang saat ini sudah berhasil mengembangkan berkembang ya, mungkin mereka lebih maju lagi setelah mengembangkan inovasi digital ini, yang Bapak lihat apa faktor yang paling menentukan dari keberhasilan dari pelaku-pelaku usaha IKM ini sendiri? Apakah memang dari kemauan, kemudian juga melalui sehingga mereka berhasil mengembangkan bakat inovasi digital ini?
0: Pengembangan IKM ini kita dari dinas tidak bisa memaksakan.
1: Baik.
0: Kita hanya bisa membantu.
1: Membantu.
0: Tujuannya untuk membantu bagaimana kekurangan mereka kita menutupin. Semua kita kembali kepada individu pelaku UKM-nya. Kalau memang pingin berkembang, pingin berusaha, mari kita berjalan bersama-sama.
1: Yang artinya bahwa di samping mereka mengembangkan apa yang mereka punya melalui pangan lokal, dinas perindak tetap melakukan pendampingan-pendampingan.
0: Benar.
1: Ya, tentunya mungkin agar lebih memfokuskan ya, kalaupun dari penggunaan produk, kemudian juga kemasan-kemasan brand, dan juga mungkin membantu dari sisi bagaimana mempromosikan melalui media sosial. Tetapi lebih daripada itu, yang bersangkutan dengan produknya, dengan gaya mereka masing-masing, ya, untuk mempromosikan produk-produk mereka, ya, kepada publik, sehingga lebih terkenal dan mungkin mereka juga lebih tertarik lagi dengan produk-produk IKM lokal itu sendiri. Nah, kemudian ini inovasi apa yang menurut Bapak akan paling berpengaruh terhadap perkembangan IKM pangan lokal dalam 5 tahun ke depan?
0: Inovasi yang sementara ini kita memang memprioritaskan paling pengaruh terhadap perkembangan IKM khusus pangan lokal, itu ada namanya teknologi pengolahan produk antara. Kenapa di situ ada produk lokal yang kita kita mengembangkan dia dari bahan setengah jadi bisa menjadi bahan bentuk siap saji.
1: Baik.
0: Terus ada sistem pengembangan pengemasan pintar. Jadi sistem pengemasan pintar ini kita sudah tidak berbicara dengan kemasan packagingnya berbentuk plastik, tapi kita sudah naik kelas untuk tingkat keamanan pangannya. Di situ ada sistem kita sudah berubah bentuk ke aluminium foil, memang untuk khusus menjaga kualitas produknya.
1: Jadi sekarang tentunya ini ada kemajuan juga ya, mulai dari kemasan-kemasan yang mungkin sebelumnya menggunakan packagingnya plastik ya, dirubah lagi dengan yang lebih
0: modern lagi
1: ya, kemasan-kemasan seperti menggunakan aluminium foil. Oke, kemudian juga ini apa langkah-langkah prioritas yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha IKM yang ada di Kaimana khususnya berbahan pangan lokal ini agar mereka mampu bersaing di era digital seperti saat ini?
0: Di untuk apa namanya langkah-langkah yang lebih prioritas yang kita lihat saat ini, kalau menurut saya ada tiga langkah yang harus dilakukan pelaku IKM.
1: Baik.
0: Itu adanya mengamankan legalitas dasar, itu tujuannya apa? Bisa penjualan ini dengan sudah lengkap dasar hukumnya. Yang kedua, meningkatkan daya tahan produk. Kenapa kita harus bicara meningkatkan daya tahan produk? Karena kualitas suatu produk itu bisa bertahan lama dengan cara kita membuat dia tidak rugi di pasaran.
1: Baik.
0: Nah, yang ketiga ini mengaktifkan saluran jualan digital.
1: Baik.
0: Kita menjual melalui media sosial.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, untuk perbincangan kita di sore hari ini terkait dengan topik ataupun tema inovasi digital sebagai penggerak kemajuan IKM pangan lokal. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Pak Rian Yuslifar selaku Kepala Seksi Bina Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kaimana. Juga mungkin sudah Anda dengarkan bahwa dengan ya mempromosikan usaha-usaha industri kecil dan menengah itu akan melalui media digital khususnya, ya, karena dengan inovasi digital saat ini juga dapat membantu Anda untuk mengembangkan produk-produk yang Anda hasilkan tentunya. Dan dari hal-hal penting yang disampaikan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini yang terakhir, Pak Rian, apa nih pesan Bapak dan sekaligus juga menjadi motivasi bagi pelaku-pelaku usaha IKM yang ada di Kaimana, baik yang saat ini didampingi oleh Dinas Perindakop sendiri ataukah mungkin juga untuk pemula-pemula pelaku usaha IKM yang ada di Kabupaten Kaimana ini untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usaha-usaha mereka.
0: Ini motivasi aja bagi saya pelaku IKM pangan lokal yang ada di Kaimana. Jangan ragu untuk menjual, jangan ragu untuk membuatkan satu produk.
1: Baik.
0: Karena teknologi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, tapi melainkan jembatan untuk menyelamatkan sekaligus membesarkan usaha Anda.
1: Baik. Ya, pendengar dan pemirsa RRI yang saat ini sedang menyaksikan jalannya obrolan kita ya melalui beranda Asta Cita RRI Kaimana dengan topik yaitu inovasi digital sebagai penggerak kemajuan IKM pangan lokal. Nah, tentunya apa yang disampaikan ini menjadi penting untuk kita semua dan tentu untuk semua para usaha industri kecil dan menengah yang ada di Kaimana dan tentunya juga yang sedang menyaksikan ya. Tentunya informasi ini menjadi penting. Dan juga untuk Bapak narasumber kami, untuk Bapak Rian, terima kasih Bapak untuk waktunya luar biasa di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk informasi yang dibagikan bersama dalam beranda Asta Cita kali ini dengan tema kita yaitu inovasi digital sebagai penggerak kemajuan IKM pangan lokal. Dan ya, pendengar dan pemirsa, semoga apa yang disampaikan di sore hari ini menjadi bermanfaat dan sangat luar biasa diskusi kita. Kita menjadi tahu bahwa inovasi digital itu sangat penting ya, sekali bagi kita semua khususnya untuk Anda para usaha industri kecil dan menengah. Buat para IKM pangan lokal, kita makin maju yang pastinya. Dan Anda juga mungkin bisa mengakses lagi lebih banyak inovasi-inovasi baru dan tentu bisa naik kelas. Yang terpenting yaitu teknologi ada untuk membantu usaha Anda dan usaha kita semua agar dapat lebih berkembang. Dan pesan kami untuk para IKM semua yang ada di Kabupaten Kaimana, tetap semangat untuk terus mendukung, dan bagi kita semua untuk terus mendukung produk-produk lokal Kabupaten Kaimana tentunya melalui usaha industri kecil dan menengah. Sekali lagi untuk Pak Bapak Rian, terima kasih banyak untuk waktunya dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah menyaksikan beranda Asta Cita di kesempatan sore hari ini melalui YouTube RRI Kaimana. Kita berpisah dan akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan lain pembahasan. Dari Jalan Utarum, Air Merah Dalam, kami ucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian Dialog RRI Kaimana edisi hari ini. Sampai jumpa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Kaimana Sore RRI Kaimana. Kita baru saja ya, Anda baru saja mengikuti beranda Asta Cita RRI Kaimana dengan ya, beranda Asta Cita dengan topik ataupun tema inovasi digital sebagai penggerak kemajuan IKM pangan lokal. Dan pendengar, waktu berlalu pukul 17.49 menit ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung, serta salam hangat kami untuk Anda di sore hari ini. Kita jelang bersama waktu dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya. Untuk hari ini cuma 31 Juli 2026.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar manapun Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 18:09, kini saya kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk Kota Kaimana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam

Syuja'ul Aqrab, Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami sudahi dulu rangkaian lagu-lagu religi islami menemani Anda di saat ini, dan kita melangkah menikmati rangkaian program RRI Kaimana lainnya hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka kira sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam jumpa pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mika kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Pagi untuk hari ini, tepat di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Semoga segala kebaikan dari Yang Maha Kuasa menjadi bagian Anda di perjalanan edisi hari ini, utamanya juga di bulan yang baru, di 1 Agustus 2026. Dan ragam acara kami hadirkan temani ruang dengan Anda di perjalanan edisi siar hari ini dalam program Kaimana Pagi dan juga program Kaimana Siang. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, rangkaian religi pagi akan kami hadirkan khusus untuk umat Hindu di tanah air, terlebih yang ada di Kabupaten Kaimana. Memasuki hari yang baru dengan beragam tugas aktivitas Anda di hari ini, semoga semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Satu harapan kami, semua dalam keadaan yang sehat walafiat, menikmati hari yang baru, dan tentunya di perjalanan Agustus 2026 ini, semoga apa yang Anda inginkan dapat tercapai, harapan-harapan yang ingin Anda gapai, semoga semua itu bisa dilalui. Baik pendengar dimanapun Anda berada, ke ruang dengar Anda kami hadirkan rangkaian religi pagi untuk umat Hindu di Kabupaten Kaimana.

swastiastu. Angayubagya kita aturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Atas perlindungannya kita masih diberikan kesehatan di hari yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan mimbar agama Hindu dengan tema keharmonisan di dalam agama Hindu. Sebelum lanjut, mari kita dengarkan puja Trisandya terlebih.

Umat Sedharma yang berbahagia, manusia selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat, untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, maka kita harus menjaga hubungan yang harmonis yang ada di dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Trihita Karana. Sebagai umat Hindu, tentunya kita telah diajarkan tentang ajaran Trihita Karana, yaitu tiga hal yang harus diharmoniskan oleh setiap umat Hindu khususnya dan umat manusia pada umumnya. Yang pertama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Untuk dapat mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan dengan cara melakukan semua ajarannya sesuai kaidah dari kitab suci Weda, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan cara bersembahyang. Pada tingkatan yang lebih tinggi, kita dapat melakukan meditasi untuk menyatukan diri dan tanda syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, upaya mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan bisa dilakukan dengan mencintai dan menyayangi semua makhluk ciptaannya. Dan pada intinya, umat Hindu dan hidup ini adalah sebuah pelayanan. Kita tidak boleh memandang bagaimana statusnya, jabatannya, dan juga pekerjaannya atau pun bentuk fisiknya. Yang kedua, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia di dalam bersosial kemasyarakatan. Sekarang ini terutama di kota besar, sifat individualisme sangat terlihat dengan jelas. Contohnya, banyak orang yang tidak mengetahui nama tetangganya, semua sibuk dengan urusan dan kepentingannya masing-masing, sehingga komunikasi dengan tetangga sangatlah jarang. Dilihat dari pandangan ajaran Trihita Karana, fenomena itu menandakan bahwa keadaan masyarakat tidaklah harmonis, dan mari kita ciptakan masyarakat yang harmonis, rukun dan damai, sehingga akan tercipta kesejahteraan bersama. Coba kita renungkan tentang ajaran toleransi kita, yaitu Tatwam Asi, di mana secara arpiah Tatwam Asi mengandung arti aku adalah dia, dia adalah engkau, yang artinya terlihat sangat sederhana, namun bila kita kaji, ajaran itu memiliki makna yang sangat mendalam. Dan muncullah banyak pertanyaan, mengapa saya dan Anda dikatakan sama padahal fisik kita yang berbeda? Umat Sedharma yang berbahagia, kata aku di sana bukan hanya dilihat dari bentuk fisik. Di dalam diri saya dikatakan ada jiwa atau atman, dan di dalam diri Anda juga ada sang jiwa. Oleh karena itu, maka saya dan Anda ataupun dia ataupun mereka adalah sama-sama memiliki jiwa atau atman yang berasal dari satu sumber utama, yaitu Brahman atau Ide Sang Yang Widiwasa. Terlebih lagi, salah satu sloka mengatakan bahwa Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atma adalah satu, dan disimpulkan bahwa jiwa di dalam diri kita adalah Brahman itu sendiri. Dengan menyadari bahwa di dalam diri orang lain sama dengan diri kita, maka sepatutnya kita saling menghormati dan menyayangi
sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan. Alam ini telah melakukan pelayanan tanpa pamrih kepada semua makhluk yang ada. Semuanya dia serahkan tanpa meminta imbalan apapun. Semua apa yang kita butuhkan dia berikan. Namun sebaliknya, sebagai umat manusia dengan ego masing-masing, kita mengeksploitasi tanpa memikirkan bagaimana memeliharanya. Hal itu berakibat akan datangnya maut menghampiri umat manusia. Bencana demi bencana terjadi di mana-mana, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang di beberapa daerah. Oleh karena itu, umat manusia, khususnya umat Hindu, harus menyadari untuk berusaha mengharmoniskan kembali hubungannya dengan alam. Marilah kita merawat lingkungan kita untuk menanam tanaman di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya. Umat Sedharma, di dalam upaya menjaga keharmonisan alam semesta ini, umat Hindu senantiasa menjaga kelarasan antara skala dan niskala, baik secara vertikal dengan Sang Pencipta dan lingkungan alamnya, maupun secara horizontal antar manusianya. Dengan demikian, terciptalah energi positif yang dapat memberikan aura dan nuansa magis spiritual, ditambah dengan semakin digerakannya konsep Trihita Karana, menjadikan masyarakat Hindu semakin harmonis dan mandara. Umat Sedharma, sebagai kesimpulan pesan Dharma tentang pentingnya hajaran Trihita Karana di dalam kehidupan bersama sebagai wahana untuk saling introspeksi diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga menimbulkan suatu interaksi, hubungan timbal balik antara manusia, bukan untuk memecah, melainkan untuk menyatukan, yaitu dengan menjadikan ajaran Trihita Karana sebagai pondasi di dalam menjalani kehidupan yang paras parosarpanaya sulung sembayantake. Mari kita amalkan ajaran Trihita Karana agar tercipta keharmonisan dan kedamaian di seluruh makhluk sesuai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma.

umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah ulasan terkait dengan keharmonisan Hindu yang penuh makna yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sari berita, Kaimana ditunjuk jadi tuan rumah kejurnas Grass Track Regional 4. Bersama saya, Mika Manufandu, inilah berita selengkapnya. Kabupaten Kaimana ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kejuaraan nasional kejurnas Grass Track Seri 2 Regional 4 Maluku, Maluku Utara dan Sepapua yang akan dilaksanakan pada September 2026. Mensukseskan kegiatan ini, Pengurus Ikatan Motor Indonesia IMI Kabupaten Kaimana memfasilitasi rapat persiapan pelaksanaan kejurnas melibatkan unsur pemerintah daerah dan lainnya. Ketua Umum IMI Kabupaten Kaimana, Adi Wora Ahmad, ketika dikonfirmasi menjelaskan rapat digelar untuk membahas berbagai persiapan yang akan dilakukan untuk mensukseskan kejurnas Grass Track Regional 4 Seri 2 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kaimana sebagai tuan rumah. Ia menjelaskan pelaksanaan kejurnas sendiri dijadwalkan akhir September atau awal Oktober 2026 dengan kelas yang akan dipertandingkan sebanyak 7 kelas wajib kejurnas kelas usia 23 se-Papua dan lokal Kaimana sebanyak 15 hingga 20 kelas sport dan trail. Dirinya berharap semoga salah satu pembalap dari Kaimana nanti bisa menciptakan prestasi. Pada intinya, kejurnas nanti diharapkan menjadi motivasi bagi pembalap-pembalap lokal untuk mengaktifkan kembali olahraga otomotif di Kabupaten Kaimana. Terkait kesiapan lokasi, ia mengatakan Kaimana cukup siap dan kejurnas Grass Track ini akan dilaksanakan di lapangan balap Kampung Coa yang pernah digunakan pada pelaksanaan kejurda belum lama ini. Ini juga selain dalam rangka menciptakan prestasi di bidang olahraga, tetapi juga untuk mendorong peningkatan UMKM. Komandan Pos Basarnas Kaimana, Sila Swopari, mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi bahaya di perairan Kaimana yang telah memicu sejumlah kecelakaan laut. Silas mengatakan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut diminta lebih dahulu memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang sebelum berangkat. Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama guna menghindari risiko kecelakaan di tengah kondisi alam yang tidak menentu. Menurutnya, cuaca ekstrim yang melanda wilayah perairan Kaimana belakangan ini berpotensi menimbulkan gelombang tinggi, angin kencang, dan arus yang dapat membahayakan keselamatan penumpang maupun awak kapal, terutama kapal-kapal berukuran kecil. Ia menjelaskan juga dalam beberapa pekan terakhir hingga saat ini telah terjadi sejumlah kecelakaan laut di perairan Kaimana. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Basarnas karena sebagian besar insiden dipengaruhi oleh faktor cuaca yang kurang bersahabat. Basarnas kembali mengingatkan kesiapan personel dan peralatan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya operasi pencarian dan pertolongan. Selain itu, kondisi dengan instansi terkait juga koordinasi dengan instansi terkait juga terus dilakukan guna mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat di laut. Silas juga mengajak para nelayan, operator kapal, serta masyarakat pengguna transportasi laut untuk selalu mengutamakan aspek keselamatan, melengkapi alat keselamatan di atas kapal, serta tidak mengabaikan peringatan cuaca yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Basarnas berharap Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan pelayaran semakin meningkat dengan mematuhi imbauan dan memperhatikan perkembangan cuaca sebelum berlayar. Diharapkan risiko kecelakaan laut di wilayah perairan Kabupaten Kaimana dapat diminimalkan. Saudara, selanjutnya kami hadirkan ke ruang daranda perakiran cuaca untuk hari ini dari BMKG Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi pada sore hari di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 9 hingga 35 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana diperkirakan hujan dengan intensitas ringan dengan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 24 hingga 59 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang disertai dengan gelombang tinggi di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Handri, selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Dan mendengar demikian informasi pagi kita dalam Warta Berita Daerah, informasi seputar Kota Kaimana Anda boleh membaca melalui laman resmi rri.co.id dan juga Anda boleh mendownload aplikasi RRI Digital melalui App Store atau Play Store. Demikian informasi pagi kita di penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi ini.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung, yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan, beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon, kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

Iftak Esu, Itrarum Esu, Satu Hati, Satu Tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.
2: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.
3: Berada dimanapun Anda berada, perjalanan pagi Anda dengan awal yang baru, hari yang baru, di bulan yang baru ya, di penanggalan 1 Agustus 2026 memasuki bulan ke-8 ya. Tentunya harapan yang baru juga akan Anda jalani di hari ini. Bulan Agustus identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, peringatan kali ini di usia 81 tahun kemerdekaan, tentunya ada harapan-harapan yang diinginkan oleh seluruh elemen masyarakat ya, baik itu dari kota, terlebih masyarakat-masyarakat yang berada di perkampungan, di desa, di pinggiran-pinggiran sungai, pinggiran gunung, yang pasti mengharapkan ada pemerataan yang terjadi di setiap lini perjalanan kehidupan, baik itu sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, semuanya dapat merata. Nah, di tahun 2026 ya, tentunya di perjalanan kali ini ada harapan yang ingin diraih oleh bangsa Indonesia. Nah, tema yang diusung dalam peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentunya semua rakyat menginginkan ya bangsa Indonesia tetap bersatu, bisa masyarakatnya merasakan keadilan, terlebih juga masyarakatnya merasakan kemakmuran dalam segi ekonomi. Teman-teman pilihan, kami hadirkan untuk Anda di perjalanan pagi ini. Selamat menyambut bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

serta Fakfak. Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak terus mendorong penerapan integrasi layanan primer di sejumlah puskesmas melalui sosialisasi dan pendampingan. Nah, upaya tersebut dilakukan agar tenaga kesehatan dapat memahami konsep pelayanan berbasis siklus hidup dan mampu menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Sri Astuti Wihel, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Fakfak. Pihaknya telah melakukan sosialisasi ILP di sejumlah puskesmas di wilayah Fakfak, dan sosialisasi tersebut juga dilanjutkan dengan pendampingan untuk memastikan pelayanan ILP dapat berjalan sesuai konsep yang ditetapkan. Beberapa puskesmas yang telah melaksanakan penerapan ILP di antaranya Puskesmas Sekban, Fakfak Kota, Fakfak Tengah, dan Puskesmas Wirpa. Nah, menurutnya Puskesmas Sekban menjadi salah satu puskesmas yang terlebih dahulu melaksanakan penerapan ILP di Kabupaten Fakfak, kemudian disusul Puskesmas Fakfak Kota. Penerapan ILP membutuhkan proses dan waktu karena perubahan yang dilakukan bukan sekedar mengganti nama ruangan pelayanan. Perubahan tersebut mencakup alur pelayanan di dalam setiap kluster agar pelayanan kesehatan benar-benar disesuaikan dengan kelompok usia pasien. Nah, dalam penerapan ILP, kluster 2 difokuskan untuk kelompok usia anak hingga remaja, termasuk pelayanan bagi ibu hamil, sementara kluster 3 melayani kelompok dewasa dan usia lanjut. Sedangkan klaster 4 berfungsi sebagai layanan rujukan dari klaster 2 dan 3 serta berkoordinasi dengan lintas klaster sesuai kebutuhan pasien. Sri Astuti menilai sistem tersebut akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih fokus dalam penanganan berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Informasi lainnya pendengar, baik seputar kota Fakfak, seputar kota Kaimana, maupun informasi Papua Barat, Anda boleh buka di laman resmi rri.co.id.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

0: Duet manis punya Ran dan Yura melawan dunia. Oke, perjalanan sudah mengantarkan kita ke pukul 6 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Dengan semangat, prestasi yang terus diraih, tentunya kita akan melawan dunia. Ya, melawan dunia di setiap perjalanan kehidupan ya, tetap sehat untuk semuanya di hari ini, di weekend kali ini yang Anda jalani. Kembali dengan satu informasi pendengar dari Kota Nabire, Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire berhasil mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, kurang dari satu hari setelah jasad korban ditemukan. Polisi mengamankan seorang anak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, di mana kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai penemuan jenazah korban pada Kamis 30 Juli 2026 malam. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Nabire bersama unit identifikasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan para saksi. Hasil penyelidikan mengarahkan petugas kepada seorang anak yang diketahui merupakan orang terakhir yang bersama korban sebelum peristiwa terjadi. Terduga kemudian diamankan pada Jumat 31 Juli 2026 dini hari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik memperoleh pengakuan yang menjadi bagian dari proses pembuktian, di mana polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya, namun demikian kepolisian menegaskan bahwa seluruh rangkaian peristiwa masih terus didalami untuk melengkapi alat bukti dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasat Reskrim Polres Nabire Ibtu Bogi Trastanto SH melalui laporan resmi penanganan perkara menyampaikan bahwa pengungkapan kasus dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan intensif sejak laporan penemuan korban diterima. Karena perkara ini melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum, identitas keduanya tidak dipublikasikan. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta pedoman pemberitaan rumah, maksud kami pemberitaan ramah anak. Informasi ini sekaligus tentunya Anda boleh kembali melihat ya di laman resmi rri.co.id. Kita akan jelang pukul 7 saat disampaikan Warta Berita Nasional.
1: Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperkuat kolaborasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan karena kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional. Koalisi tersebut akan dibentuk untuk melindungi pelayaran internasional dan jalur pasokan energi di kawasan Laut Merah. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkap rotasi pemain bagian penting dalam strategi tim selama ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak serta pekerja migran di era digital. Berikut Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
3: At the regional level, Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Overgina, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
5: Sementara itu, karhutla yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan penjegah dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
5: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
7: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
8: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu ya, supaya dipercepat lah,
9: percepatnya
8: jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
7: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
10: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
11: Apa bang?
10: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
7: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Pada para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru. Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi. Mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.

0: sendirian, Mas Rusdi sama Rakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pemerintah daerah setempat terus berupaya, sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Muneli Herawa melaporkan selengkapnya.
2: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforiano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
3: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3 memang berat. Lahannya agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
2: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
4: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
2: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Nabire bergerak cepat untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat. Arnold Saudila melaporkan.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakil Polres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire, menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
6: Dan itu sudah komitmen saya sekarang, itu sudah komitmen Pak Polres, walaupun terduga pelaku di bawah umur sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius ini. Pembunuhan

0: keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
1: Minta keadilan. Kami minta keadilan. Kami minta keadilan harus diberikan. Kami mohon supaya betul pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan

0: Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, masa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Julianus Pasang. Arnold Saudila melaporkan.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Yogya Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan.
2: 1, 2, 3.
3: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Yogya Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Yogya Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Yogya Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
4: Yogya Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 kami ya. Yogya Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Yogya Halal Festival ketiga adalah effort yang lebih besar, kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
3: Event Yogya Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
5: Itu PDB-nya bisa mencapai 3,8 miliar dolar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
3: Melalui Yogya Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan ASTA Cita. ASTA berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. ASTA Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong suasana

0: kecil yang kita lakukan hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia. Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang?

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana?
2: Bagaimana kita bisa meraih impian?
3: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita
5: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
6: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan.

0: Kota Nusantara.
1: Masyarakat Bovendigul mulai mengeluhkan ketersediaan air bersih yang disebabkan minimnya curah hujan sehingga meminta pemerintah untuk memperbanyak penyediaan titik sumur bor untuk masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
2: Buat sumur bor atau yang dulunya bilang PDAM itu.
3: Menyediakan penampungan untuk air hujan gitu.
4: Masyarakat Kabupaten Bovendigul berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul memperbanyak pembangunan sumur bor di kawasan pemukiman sebagai solusi mengatasi kesulitan air bersih yang semakin dirasakan selama musim kemarau. Rendahnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak sumur tadah hujan milik warga mulai mengering. Kondisi ini diperparah dengan karakteristik wilayah Bovendigul yang berada di dataran cukup tinggi dan sebagian besar memiliki kontur tanah berbukit sehingga pasokan air bersih menjadi terbatas. Salah seorang warga Yosefin mengatakan sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Menurutnya, ketika musim kemarau berlangsung, ketersediaan air menjadi semakin sulit sehingga pembangunan sumur bor perlu menjadi perhatian pemerintah.
2: Buat sumur bor atau yang dulunya bilang PDAM itu, ambil air dari Sungai Digul itu sampai saat ini juga tidak berjalan. Sumur bor juga, tapi jangkauannya juga jauh untuk kita mau datang ambil air itu.
4: Selain penambahan sumur bor, Yosefin juga berharap jaringan pipa milik perusahaan daerah air minum yang telah dibangun dapat segera difungsikan secara optimal. Dengan beroperasinya jaringan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki akses air bersih yang lebih stabil dan tidak hanya bergantung pada air hujan. Sementara itu, prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah Rizky Syaputra menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, curah hujan rendah diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Agustus dan berpotensi berlanjut hingga awal tahun depan. Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat akibat kondisi vegetasi yang kering.
3: Masyarakat ini pertama jelas pengolahan sumber air bersih. Jadi untuk penggunaan diperhatikan untuk lebih hemat dan menyediakan penampungan untuk air hujan gitu. Jadi ketika misal ada hujan walaupun intensitas kecil, ketika ada penampungan air itu bisa dimanfaatkan gitu.
4: BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan, karena tindakan tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan selama musim kemarau.

0: Sejumlah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di Merauke mulai mengalami krisis ketersediaan obat-obatan menyusul distribusi obat yang terhambat akibat pemalangan kantor dinas kesehatan oleh pemilik hak ulayat. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
1: Para orang tua diminta rutin membawa balita mereka ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya anak. Langkah itu dinilai penting sebagai upaya mencegah berbagai masalah kesehatan fisik maupun perkembangan anak. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Rospela Monia, menyampaikan deteksi dini tumbuh kembang merupakan salah satu program rutin yang telah tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya posyandu, yang pemeriksaan dilakukan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga memasuki usia prasekolah. Ia mengatakan, cakupan pemantauan tumbuh kembang balita di Papua Selatan masih rendah. Baru sekitar 27% balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, jauh di bawah target nasional sebesar 77%. Sehingga, partisipasi orang tua untuk memanfaatkan layanan posyandu masih perlu ditingkatkan.
2: Secara dini, itu memang sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak itu perlu dideteksi seperti itu. Nah, kami di Dinas Kesehatan itu programnya memang ada deteksi dini tumbuh kembang. Jadi sebenarnya kalau mama-mama dong bawa dong anak ke posyandu itu sebenarnya

0: sudah harus sudah ada itu pelayanan untuk deteksi dini.
1: Sementara, kesehatan mental anak kini menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Hans Angelius, mengatakan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah deteksi dini gangguan kesehatan mental. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuat tantangan kesehatan mental anak semakin kompleks. Menurutnya, anak yang semula aktif, ceria, dan berprestasi dapat berubah menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, hingga mengalami kondisi yang membahayakan apabila masalah psikologisnya tidak segera ditangani.
2: Tapi apabila kita sudah melihat, ini anak kok sudah kok lain ya ini anak ya? Kok ini anak yang tadinya seperti saya bilang di awal, kok ini anak tadinya ceria, ini anak terbuka. Mama, di sekolah begini-begini, mama, teman saya begini-begini. Tetapi ada satu fase di mana anak ini dia cuma mau di dalam kamar, mengunci diri, ya, ditanya, dia marah-marah, ya. Nah, hal-hal yang sepele seperti ini, kalau kita menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar, seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa sampai satu fase dia seperti bom, dia meledak, sudah, terlambat. Ya, kita sampai satu fase kita sudah tidak bisa menyelamatkan kesehatan mental anak kita.
1: Dr. Hans Angelius mengimbau para orang tua untuk tidak menganggap perubahan perilaku anak sebagai hal yang biasa. Komunikasi yang baik, perhatian terhadap kondisi emosional anak, serta deteksi dini menjadi kunci agar gangguan kesehatan mental dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Jessica Ardana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, John Tabuh, menegaskan pihaknya menerima kritik dari berbagai pihak, namun jangan ada narasi provokasi seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa, karena menurutnya kritik juga harus dibarengi dengan solusi yang membangun. Berikut laporan selengkapnya Afrianti Marbun.
4: Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur John Tabuh pada apel rutin ASN Kamis kemarin di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Ia mengatakan pemerintah bekerja berdasarkan peraturan yang mengikat, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Selain itu, ia menjelaskan anggaran diperiksa oleh BPK sebagaimana pemeriksaan untuk penggunaan anggaran 2025 yang hasilnya mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Gubernur John Tabuh menegaskan pihaknya tidak anti kritik dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di Papua Pegunungan, asalkan kritik disertakan dengan solusi pembangunan untuk pemerintah dan juga masyarakat. John Tabuh mengatakan hingga saat ini baru 1 tahun di Papua Pegunungan, sehingga jika dalam perjalanan masih banyak kekurangan adalah wajar sebab pemerintahan yang masih baru.
5: Tolong berikan saya waktu 5 tahun ini saya kerja. Kalau saya sudah lulus 1 tahun 3 bulan, jadi silakan Bapak Ibu silakan menilai sendiri apa Bapak-Bapak bicara itu pada tempatnya. Jadi sembaga itu ada aturan. Bicara person yang bicara di dalam hearing, silakan bicara ke publik fakta. Fakta itu mau sampaikan. Jangan asal sarang bicara kiri kanan. Teriak bagus, kritik bagus, kita hargai, kita hormati. Tidak ada yang salah. Hanya membangun bahasanya provokasi ya itu.
4: Oleh karena itu, jika masih ada pihak-pihak yang membangun narasi negatif di media massa, Gubernur meminta publik silakan menilainya sendiri. Lebih lanjut, John Tabuh juga berharap masyarakat tidak terhasut informasi yang menyesatkan, melainkan bersama-sama menyongsong pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Afrianti Marbun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pendapatan Daerah dan Samsat Manokwari mengoptimalkan razia dan layanan keliling kejar wajib pajak. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
6: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Manokwari bersama Samsat dan Polresta Manokwari menggelar kegiatan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB melalui razia layanan Samsat keliling dan penagihan langsung kepada wajib pajak. Sekretaris Bapenda Kabupaten Manokwari Umrah Nur mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya meningkatkan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang masih di bawah target. Hingga saat ini realisasi PKB baru mencapai mencapai 7,9 miliar rupiah dan BBNKB baru mencapai 4,8 miliar rupiah atau sekitar 12 miliar rupiah dari target 20 miliar rupiah.
7: Kegiatan optimalisasi PKB sendiri ini ada tiga kegiatan yang kita lakukan di baik Bapenda Manokwari dengan Samsat dan Polres. Selain sweeping kita ada kegiatan door to door juga. Jadi kita mengantarkan tagihan langsung ke rumah-rumah warga yang memiliki tunggakan PKB. Terus yang kedua adalah terkait, yang ketiga itu door to door, kemudian samling, samsat keliling. Dilakukan di wilayah kota dengan nanti di luar pramasi kita lakukan juga. Jadi kita mengikutkan staf dari Bapenda untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi memang aplikasi sinergi antara Bapenda Provinsi Papua Barat dengan Bapenda Kabupaten Manokwari kan sudah ada diatur di situ bahwa memang kami di Bapenda diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan, dan selain pendampingan terkait kegiatan juga pembiayaan untuk optimalisasi itu, dan tahun ini sudah terrealisasi untuk pembiayaannya sudah ada sehingga kegiatannya bisa berjalan.
6: Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Manokwari Septinus Ulo mengungkapkan, berdasarkan data tahun lalu, masih terdapat sekitar 4.000 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang menunggak pajak di Manokwari. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran membayar pajak, karena penerimaan tersebut menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah.
8: Jadi sebaiknya masyarakat sadar untuk bayar pajak, karena pajak ini untuk pembangunan di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat pada umumnya. Kalau dari data tahun lalu itu Manokwari sekitar 4.000, roda 2, roda 4, ini satu kendala ini yang dihadapi oleh kita di PT Pendapatan atau Samsat Manokwari.
6: Septinus juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar daerah, namun belum melakukan mutasi atau balik nama sesuai ketentuan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan karena kendaraan tersebut menggunakan fasilitas jalan di Manokwari, tetapi pajaknya masih dibayarkan di daerah asal. Oleh karena itu, Samsat terus melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan, termasuk usaha rental agar segera mengurus proses mutasi kendaraan. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selangkah lebih maju dalam menyiapkan arah pembangunan jangka panjang berbasis kependudukan. Berikut laporan selengkapnya Irena Ari Cahyani.
9: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selangkah lebih maju dalam menyiapkan arah pembangunan jangka panjang berbasis kependudukan. Peta jalan pembangunan kependudukan PJPK daerah itu telah rampung disusun dan tinggal menunggu pengesahan melalui surat keputusan. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, keberadaan peta jalan kependudukan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah. Dokumen tersebut tidak hanya memotret kondisi penduduk saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagian pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan demografi, mulai dari stunting, kualitas sumber daya manusia, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
10: Bonus demografi kita bisa menjadi terancam. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita punya program peta jalan pembangunan kependudukan Maluku Tenggara itu sudah selesai. Tinggal nunggu nanti pengesahannya saja dalam bentuk SK nanti ya.
9: Edi mengungkapkan penyelesaian peta jalan kependudukan dan penguatan program gizi merupakan dua upaya yang saling melengkapi dalam menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas. Keduanya menjadi landasan penting guna mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Dengan dokumen kependudukan yang telah rampung dan berbagai program intervensi yang terus diperkuat, Maluku Tenggara diharapkan memiliki arah pembangunan yang lebih terukur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah penting menekan prevalensi stunting secara konsisten di masa mendatang. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jembatan Garuda di Desa Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, ditargetkan selesai pada Agustus. Berikut laporan selengkapnya Yasin Kalderak.
11: Pembangunan jembatan Garuda di Desa Engkelas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku terus menunjukkan perkembangan. Personil TNI dari Koramil 150206 Bula bersama masyarakat melaksanakan pengecoran 4 buah tiang abutmen tengah sebagai bagian dari tahapan konstruksi jembatan tersebut. Dan Ramil 150206 Bula Kapten Infantri Mjen Anjarang mengatakan proses pengecoran dilakukan dengan melibatkan anggota Koramil bersama warga Desa Engkelas, Dusun Teluk dan Desa Sesar. Dan Ramil menjelaskan apabila proses pengecoran berjalan sesuai rencana, maka pembangunan gelangan tengah akan dimulai dalam pekan ini. Dalam 3 hari berikutnya, bagian tersebut diharapkan sudah selesai dikerjakan. Menurut Anjarang, setelah gelangan tengah rampung, pekerjaan akan difokuskan pada penyambungan konstruksi dari kedua sisi jembatan. Tahapan itu ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 10 hari ke depan. Meskipun demikian, Anjarang mengakui masih terdapat kendala beberapa pengiriman material utama, yakni besi yang masih dalam perjalanan dari kota Ambon menuju lokasi pembangunan. Dirinya berharap pembangunan jembatan Garuda di Desa Engkelas dapat rampung pada pertengahan hingga akhir Agustus 2026.
12: Dibantu oleh masyarakat Desa Engkelas dan Desa Sesar, sehingga jembatan ini bisa selesai di pertengahan Agustus atau akhir Agustus. Karena kita melihat dari kondisi juga ya, kami sambil menunggu besi H-nya yang dikirim dari Kota Ambon ke sini. Mudah-mudahan secepat besinya datang dan kita bisa selesaikan jembatan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
11: Jembatan Garuda di Desa Engkelas merupakan satu dari 4 jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di bawah Komando Kodim 1502 Masuhi. Hingga kini 3 jembatan lainnya telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan Garuda tersebut bertujuan membuka akses menuju wilayah yang sebelumnya terisolasi, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat termasuk distribusi hasil pertanian di Kabupaten Seram bagian timur. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar, sehingga diharapkan mampu memperkuat deteksi dini serta pencegahan stunting di tingkat masyarakat. Nur Febriana melaporkan.
13: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP sebagai tindak lanjut pelatihan 25 keterampilan dasar Kader Posyandu. Melalui pendekatan tersebut, pelayanan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada bayi dan balita, tetapi juga menjangkau ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Perubahan pola pelayanan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan stunting melalui deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat. Selain melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, kader juga berperan memberikan edukasi kepada keluarga, serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan apabila ditemukan anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Kader Posyandu Mawar Merah Bumi Wonarjo Marsini mengatakan, ilmu yang diperoleh selama pelatihan akan diterapkan secara bertahap melalui pelayanan Posyandu berbasis siklus hidup.
14: Dalam kegiatan 4 hari ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pada hari ini, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan, terutama 25 keterampilan dasar Posyandu ini. Nanti akan kami pelan-pelan ya, karena Posyandu yang sekarang ini, Posyandu berbasis ILP, integrasi layanan primer, tapi setelah selesainya kegiatan ini, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, dalam hal ini kegiatan pada sore hari ini, kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Wahana Visi Papua, kami akan mencoba melakukan Posyandu berbasis siklus hidup.
13: Marsini menambahkan, kader juga terus melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, memberikan edukasi kepada orang tua, serta bekerjasama dengan puskesmas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berisiko mengalami stunting. Sementara itu, Kader Posyandu Mawar Jingga Bumi Wonorejo Linda Mandosir mengungkapkan, upaya pencegahan stunting dilakukan melalui edukasi kepada orang tua, pemantauan langsung ke lapangan, serta pelaporan kepada puskesmas untuk mendapatkan tindak lanjut tenaga kesehatan.
15: Kalau untuk stuntingnya, selama ini sudah ditangani dan kami bersyukur karena stuntingnya sudah semakin berkurang. Kalau untuk mengenai penyampaian kepada para orang tua yang anaknya mengalami stunting, kami kader sudah sampaikan. Dan itu juga kami langsung turun lapangan dan kami melihat kondisi dari anak-anak yang mengalami stunting dan kami melaporkan ke puskesmas dan dari puskesmas mereka menindaklanjuti.
13: Meski demikian, kader masih menghadapi sejumlah tantangan diantaranya keterbatasan sarana posyandu, luasnya wilayah pelayanan, hingga perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan posyandu. Para kader juga berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan posyandu semakin optimal dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

Perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta untuk elit bangsa bersatu. Bawaslu melakukan sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Amerika Serikat menyampaikan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan. Skema anggaran BGN nantinya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Kesepakatan ini dicapai sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diperkenalkan tahun lalu. Dari dunia olahraga, tim nasional bola basket 3-on-3 Indonesia resmi mengetahui lawan yang akan dihadapi pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Setelah panitia menyampaikan hasil pembagian grup, tim putra tergabung di Pool C, sedangkan tim putri menempati Pool D pada turnamen yang berlangsung di Jepang. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto meminta elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilih. pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
5: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
6: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatkan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
4: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kerugian negara Rp15,6 miliar. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Air Umam melaporkan selengkapnya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp15,6 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
8: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku Manajer Manajemen Risiko pada PT Pelni periode 2013 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga, yakni saudara YHB selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia, periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
9: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
10: Bapak mau nanya apa?
11: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
10: Pembayaran komisi ini, Pak. Mungkin sudah habis diperiksa. Kita kan tak aturan apa yang itu tahan, oke.
11: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
10: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
11: Belum ada ya, Pak? Ya?
10: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
11: Oh, gitu, Pak, ya.
9: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musyawarah besar 6 suku pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan.
12: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
13: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire Benoni Ayorbaba mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
12: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
13: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
14: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
13: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
15: MUBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
13: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Di mana dilaporkan kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring dengan musim kemarau yang masih berlangsung. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Radikan Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
17: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
16: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107. Pasukannya 511 untuk 17 kecamatan.
17: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Joro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
18: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
17: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan masih cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku itu Agustus 26 masih tetap.
1: Baik, kelihatannya informasi dari BMKG akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
1: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
0: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
1: Betul, yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi dan terus berusaha.
0: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
1: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia?

0: Apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pilihan kita pagi ini, yang pertama mengenai ASEAN Rusia perkuat ketahanan kawasan. Nah, ini apa keuntungannya bagi ASEAN, terutama juga bagi Indonesia? Kemudian yang kedua, ada PHK ribuan pekerja garmen di Jawa Tengah akibat turunnya ekspor atau permintaan barang dari luar negeri. Kemudian juga ada yang ketiga ya, stop metode open dumping di tempat pengolahan sampah terpadu TPST. Nah, pemerintah punya target 2029 ini sudah tercapai semuanya ya. Jadi sistemnya sudah sistem baru nanti untuk pembuangan sampah. Nah, ini untuk menghindari terjadinya penumpukan sampah. Karena kalau sampahnya sudah menggunung di tempat pembuangan air sampah, resikonya sangat besar soal kebakaran yang bisa terjadi di sana sampai meledak juga ya, karena gas metana yang ada di tempat tersebut. Kejadiannya sudah banyak terjadi di berbagai daerah di tempat pembuangan air sampah mereka. Nah, kemudian kita pantau juga nanti fenomena bediding di sejumlah wilayah di Indonesia, yaitu suhu dingin ya, turunnya suhu di berbagai wilayah di Indonesia dan pantauan harga di berbagai daerah. Jadi program kerjasama energi ASEAN Rusia dan juga kerjasama lainnya, termasuk kerjasama pangan dan kesehatan, nah ini sudah resmi disepakati pada KTT Kazan, penguatan ketahanan kawasan antara ASEAN dan Rusia. Memang berfokus nantinya pada tiga prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan kesehatan. Sejauh mana kemudian peluang ini juga bisa dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN, termasuk juga Indonesia. Nah, nanti soal lainnya sudah kami sampaikan juga tadi ya, gelombang PHK kembali menghantam sekitar 1.500 pekerja garmen di Jawa Tengah akibat penutupan operasional dua perusahaan besar, yaitu PT Samwon Busana Indonesia di Jepara dan PT Victory Apparel di Kota Semarang. Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa PHK ini bukan dikarenakan oleh serbuan produk impor kedua pabrik itu yang berada di kawasan berikat dengan orientasi pasar ekspor. Ini sangat terpukul oleh anjloknya pesanan bisnis to bisnis dari luar negeri serta akumulasi kerugian usaha pasca pandemi. Kemudian kita angkat tema juga mengenai Kementerian Lingkungan Hidup atau pemerintah menetapkan tenggat waktu transisi bagi seluruh kabupaten dan kota di Indonesia untuk mulai meninggalkan sistem open dumping. Jadi mulai 1 Agustus 2026, daerah-daerah yang lain tidak boleh lagi ada sampah yang dibuang begitu saja tanpa diolah. Jadi pemerintah pusat juga telah melayangkan sanksi administratif bagi daerah yang mengabaikan transformasi ini. Jadi pemerintah telah mengunci target besar 100% sampah terkelola pada 2029 melalui berbagai regulasi yang komprehensif. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung, selamat pagi.
3: Oke, selamat pagi.
2: Pagi Pak Tanjung. Bagaimana Pekanbaru kabarnya pagi ini, Pak?
3: Udah cerah.
2: Oh, cerah ya?
3: Udah cerah, cuman agak dingin-dingin dikit.
2: Kemarin sudah turun hujan?
3: Kemarin 2 hari kemarin hujan.
2: Oh, pagi. Begitu ya. Lumayan lah. Agak adem begitu ya, Pak Tanjung ya?
3: Iya.
2: Baik. Demam-demam. Mau komentar yang mana, Pak Tanjung?
3: Oke, saya ragu tadi. Coba, Mas.
2: Oke, yang pertama itu kerjasama ASEAN-Rusia, Pak. Ketahanan pangan, kemudian kesehatan dan energi. Jadi ya, ada ribuan PHK juga di perusahaan garmen di Jawa Tengah. Kemudian ada stop metode open dumping di tempat air di berbagai daerah dan fenomena bediding atau cuaca dingin di sejumlah lokasi di tanah air.
3: Kok saya pilih nomor 2 nih sama yeah, yang terakhir lokasi dingin ya, daerah dingin.
2: Yeah.
3: Itu PHK ribuan karyawan di PHK di garmen.
2: Yeah.
3: Itu maksudnya PHK ini pasti ada uang pesangon atau sosialisasi gimana ini?
2: Ya, ini lagi diusahakan oleh pemerintah, Pak. Lagi dimediasi.
3: Usahakan.

0: 5 bulan, 6 bulan tidak ada
1: hujan. Oh, begitu. Panas, kalau pagi dingin, kalau siang baru panas sekali begitu ya?
0: Ya, betul, betul.
1: Oke, nanti coba kita cek ke BMKG. Silakan Pak Bibi.
0: Ini di Makassar.
1: Ya. Yeah.
0: Mulai tanggal 1 ini sampah harus dipilah-pilah.
1: Ya, betul. Per 1 Agustus ini, Pak.
0: Ya. Enggak tahu bagaimana tanggapan masyarakat, kami kan baru toh.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin ada yang belum familiar, belum paham. Tapi yang jelas tanggal 1 ini harus dipilah-pilah nih atas instruksi wali kota, mungkin dari pusat juga ya.
1: Iya, betul, Pak.
0: Jadi harus memilah-pilah sebentar nih. Karena kalau pemulung itu rajin pilah-pilah bang
1: saya. Karena memang mereka mencari penghasilan dari sampah-sampah itu begitu ya Pak Wibi ya.
0: Keluarga kayaknya ogah-ogahan suruh pilah-pilah. Saya terlalu repot. Makasih.
1: Baik, makasih Pak Wibi. Pak Leman di Lampung ya. Pak Leman, pagi Pak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi Pak Leman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya tanggamu selampung pagi ini?
2: Alhamdulillah, cuaca agak-agak mendung nih Pak.
1: Oh, begitu ya.
2: Bapak Agung tanggamu selampung.
1: Oke, silakan Pak Leman.
2: Tadi itu yang itu pemutusan hubungan kerja tentang.
1: Oh iya, di Jawa Tengah Pak, perusahaan garmen ada dua yang tutup. 1.500 orang terancam PHK.
2: Oh iya, PHK ya. Tentang garmen adalah industri pakaian kerja dia.
1: Tadi betul ya.
2: Menggunakan mesin.
1: Iya.
2: Seperti kaos kerja ada celana gitu,
1: yeah.
2: Ya kasihan sekali pada tenaga kerja kita yang di bidang garmen pakaian jadi tenaga jadi kalau bisa walaupun tidak kerja lagi yang hidup dengan swasta bang ini,
1: yeah.
2: Itu bang jadi dengan menggantungkan kepada suatu PT atau perusahaan gitu
1: ini, yeah.
2: Itu saja bang Jenny.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Edi di Solo. Pak Edi pagi Pak.
3: Mengurangi musibah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
3: Salve.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
5: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: 38 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Semangat pagi untuk semuanya. Happy weekend aja, meski cuaca kota Kaimana ya kurang bersahabat ya. Kalau tadi ada hujan, ya ini hujannya udah reda dan kembali masih terlihat mendung, awan gelap. Yang pasti untuk Anda yang mempunyai schedule untuk keluar dari kota Kaimana, ya mungkin ya sekedar jalan-jalan ya ke kampung ya, melewati lautan, tentunya harus memperhatikan kembali situasi cuaca atau perakiran cuaca untuk hari ini. Anda boleh kembali simak di laman resmi dari BMKG Kaimana. Pendengar, di tanggal 1 Agustus ya, utamanya juga kita sudah ada di bulan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bendera merah putih bukan sekedar lambang negara yang berkibar di tiang-tiang tinggi setiap tanggal 17 Agustus. Nah, dibalik sangsaka yang pertama kali dikibarkan pada hari proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tersimpan cerita penuh haru dari tangan seorang wanita hebat, yaitu adalah Ibu Fatmawati Soekarno. Dan pendengar, dari berbagai sumber, salah satunya dari Wikipedia, lahir dengan nama Fatima di Bengkulu pada tahun 1923, beliau adalah istri dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Nah, menjelang detik-detik kemerdekaan, muncul kebutuhan mendesak akan sebuah bendera pusaka yang akan dikibarkan untuk menegakkan kedaulatan bangsa. Nah, kisah penjahitan bendera ini dilakukan dalam situasi yang penuh keterbatasan dan emosi yang mendalam. Saat itu Fatima tengah hamil tua dan kerap dilanda kondisi fisik yang kurang sehat. Meskipun demikian, dengan ketulusan dan rasa cinta yang besar kepada tanah air, beliau tetap duduk di mesin jahit cincit miliknya. Nah, bahan kain merah putih, ya merah dan putih tersebut didapatkan dari bantuan seorang pemuda bernama Khairul Basri yang membawanya dari Gedung Hokokukai atau Pusat Kebudayaan Jepang. Nah, kain katun halus bermutu tinggi itu dijahit dengan penuh kehati-hati oleh Fatmawati selama 2 hari berturut-turut menjelang 17 Agustus 1945. Air mata kerap menetes di sela-sela jahitannya, mencerminkan rasa haru, doa dan harapan agar kemerdekaan benar-benar bisa diraih oleh bangsa Indonesia. Bendera hasil jahitan di tangan beliau inilah yang kemudian berkibar untuk pertama kalinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta saat pembacaan teks proklamasi. Karena nilai sejarah dan perjuangannya yang masih tinggi, bendera pusaka tersebut kini disimpan dengan pengamanan khusus di Monumen Nasional setelah masa baktinya digantikan oleh bendera duplikat demi menjaga keawetannya. Jasa Ibu Fatmawati menjahit sangsaka merah putih menjadi bukti nyata bahwa kaum perempuan memiliki peran sentral dan tidak ternilai dalam lembaran sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda di perjalanan pagi dari laman resmi rri.co.id.
1: Pernahkah kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

0: lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
3: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: cuci tangan dulu baru makan.
1: Jisas lapar ini.
0: Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.

0: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok